lagu pilihan kamu. Cara votingnya gimana? Langsung aja WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @rri_pradua_makassar. Yang dengerin via streaming, kamu bisa gabung lewat aplikasi RRI Digital.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika

sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dan saatnya kita putar lagu pilihan kamu. Buat kamu yang udah dari tadi ikutan voting, thank you buat kamu Natasha. Terus ada juga Elsa Junior, Yuli Ayun juga thank you udah ikutan gabung. Terus ada Sita Putri.

selamat pagi buat Devan Kasopian, ada Julia Putri juga, thank you. Terus juga ada dari mana tadi untuk lagu yang ini, ada dari Maria Lani, terus ada dari Rida Destiara dan juga Najwa Nur. Pada ikutan di lagunya Rizky Febian featuring Adrian Halif yang Alamak. Langsung aja kita dengerin sama-sama.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI hadir mendorong karya lokal lewat musik dan produk kreatif unggulan. 72 Crew, grup rap asal Merauke yang beranggotakan Akse, Agil Vigo, dan Stefandi dikenal dengan warna-warna hip-hop dan rap yang aktif tampil di berbagai panggung lokal. Lewat program Quick Win Inkubasi Kreatif, karya mereka berjudul Hip-Hop Party terpilih untuk dibuatkan video klip dan dirilis di platform digital. Lagu ini mengajak pendengar merayakan musik, komunitas, dan semangat pesta hip-hop bersama 72 Crew.
3: Ganti. Bagaimana?
4: Gas.
3: Oke, gas.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di lagu pilihan kamu ini menjadi lagu kedua yang paling banyak di voting di pagi ini. Selamat pagi buat Nur Waida. Terus juga ada dari Umi Salama. Hai Umi. Ada Fadil Ramadan juga udah ikutan gabung. Terus juga ada Elma Rahayu Putri. Terus ada dari Leika. Terus ada dari Muli Yati 825, Lina Sakina, selamat pagi juga buat kamu. Ada Reka Pipit juga, good morning. Bunga Adinda, wait, selamat pagi buat Bunga. Nini Handayani juga, selamat pagi buat kamu. Di WhatsApp juga ada Sri Ramadhani. Dan juga ada dari Baik Rizky Irhamni. Thank you udah ikutan voting di lagu kedua ini. Kita punya lagunya Gabriela. Kok kebalik? Punya lagunya Cat's Eye with Gabriela.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu terakhir di lagu pilihan kamu hari ini. Ada siapa aja yang udah ikutan voting? Ada Zien Zulaika, terus ada juga Ulfiani, thank you so much, Septiani 09, Abiatar Jonair juga good morning, terus juga ada dari Ria Ningsi 31, Firmansyah thank you udah ikutan gabung, Nurul Latifah juga katanya gak mau ketinggalan kak di lagu pilihan kamu hari ini, Wahyudi Prabowo juga, dan yang terakhir ada Sheva Istan pada ikutan di lagu terakhir, lagu Lola yang judulnya Messi. Itu artinya lagunya Malik and the Essentials yang Kumpul Bocah belum bisa kita puterin di lagu pilihan kamu hari ini, tapi kita tetap sapa-sapa dulu, absen-absen dulu yang udah ikutan di lagu itu. Ada Randi Atmaja, terus ada Deva Nur Leila juga, Rima Yanti, dan yang terakhir ada Aida Wardani. Masih kurang suaranya, lain kali masing-masing kayaknya bawa pasangan ya untuk bersuara supaya tambah banyak lagi, double lagi, jadi lagu pilihan kamunya bisa kita play di lagu pilihan kamu. So yang ketinggalan lagu pilihan kamu hari ini, tenang aja, setiap hari ada di Spada dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Habis ini jangan kemana-mana karena masih ada Bisik Bincang Asik yang bakal nemenin aktivitas pagi kamu hari ini. So ini dia lagu terakhir, Lola Yang with Messi.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me? Thank you. Kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ada Nadif, Bahasa Lama Bergema Sampai Selamanya. Menurutku lagu ini betul-betul cocok untuk anak-anak Gen Z. Gen Z yang selalu ada untuk selamanya, Cie. Gen Z yang menjadi penerus generasi bangsa yang selalu muda dan penuh karya. Seperti tema kita di Bincang Asik kali ini adalah muda berkarya untuk Indonesia. Jadi mungkin nanti kita bakal sharing tentang cerita, inspirasi dan juga semangat tentang bagaimana karya-karya kecil dari teman Pro 2 bisa menjadi langkah besar untuk negeri karena dibentuk mulai dari sekarang dan mulai dari kita. Benar. Jadi kalau dulu mungkin pahlawan-pahlawan kita berjuang dengan pakai bambu runcing, dengan pakai senjata, dengan peperangan, bertarung. Nah kalau sekarang itu kita bisa mencintai Indonesia dengan cara yang beda lagi. Jadi nasionalisme di zaman sekarang adalah tentang karya. Benar. Jadi enggak ada itu yang dibilang, yang penting sensasinya, karyanya nanti aja. Salah. Karena sekarang tetap aja mau bagaimanapun karyalah yang paling menentukan bagaimana bangsa kita ini bisa maju atau tidak. Jadi apapun yang bidang kamu tekuni sekarang ini, mau itu seni, teknologi, kuliner, sampai bahkan konten kreatif, itu semuanya punya ruang untuk mengharumkan nama bangsa. Jadi berkarya untuk Indonesia artinya kita memberikan yang terbaik dari potensi kita untuk kemajuan bersama. Jadi buat kamu yang masih ragu-ragu untuk memulai langkah kecil, buruan dimulai dari sekarang, karena dari langkah kecil itulah perubahan besar nanti akan dimulai. Nah buat kamu yang memang punya cerita yang menginspirasi mungkin dari langkah kecil yang sampai akhirnya punya dampak yang besar khususnya untuk Indonesia atau anak muda di Indonesia, coba dikasih tahu ke kita di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin via streaming.

melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau

fiksi yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet yang berasal dari nama Étienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ada Liadra featuring Andri Dianto Rianto, teman Pro 2, sang Dewi. Man ini sang Dewi-Dewi Indonesia yang memperjuangkan cie, membawa nama bangsa dengan berbagai hasil karya. Karena sekarang senjata kita bukan lagi bambu runcing atau juga mungkin peluru, tapi sekarang senjata kita adalah rasa keingintahuan dan juga keahlian dan skill kita untuk memajukan Indonesia pastinya. Dan untuk bisa menjadi Indonesia ini bukan berarti kita melupakan jati diri daerah ya, karena justru kita sebagai anak muda punya peluang besar untuk mengangkat nilai-nilai lokal kita ke panggung nasional bahkan internasional. Bayangkan nih kalau misalnya ada produk UMKM benar-benar pure karya anak bangsa, filosofi kita atau mungkin kreativitas anak muda yang dikenal luas di dunia karena kualitasnya. Jadi berkarya dengan membawa identitas daerah ini merupakan salah satu cara paling keren untuk bilang ini aku dan Indonesiaku. Weh, jadi bangga sama Indonesia. Jadi mungkin teman Pro 2 yang memang suka membuat suatu karya, mau itu produk atau juga mungkin di bidang fashion, di bidang teknologi. Nah, mari kita menyelipkan beberapa ornamen atau sesuatu deh yang bisa menunjukkan bahwa ini Indonesia banget. Mulai dari segi desain, terus juga dari segi nama produknya mungkin gitu. Jadi kita tetap memberikan label Indonesia pada hasil karya kita. Nah, satu kunci penting juga dalam berkarya untuk Indonesia adalah kolaborasi. Jadi sebenarnya kita memang dalam hidup tidak bisa jalan sendiri-sendiri, teman Pro 2. Di era sekarang, kolaborasi antar anak muda adalah kekuatan yang utama, dan juga saling mendukung, saling memberi ide dan juga saling menguatkan, persis seperti semangat gotong royong yang menjadi akar bangsa kita, teman Pro 2. Jadi kalau kita semua bersatu, berbagi ilmu dan bareng-bareng bikin sesuatu yang positif, itu enggak ada yang enggak mungkin untuk kemajuan Indonesia ke depannya. Jadi ingat, ada yang mengatakan bahwa together we are stronger.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

96,8 Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro2, bentar lagi jam 10 itu artinya untuk pada hari ini harus udahan dulu. Bincang asik juga harus mundur teratur dulu, karena emang udah jamnya udah selesai. Bukan berarti selesai selamanya ya. Besok masih ada, pokoknya setiap hari itu Bisik selalu ada dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Pastinya dengan tema yang berbeda-beda. Nah untuk hari ini sebagai penutup, buat teman Pro2 pengen kasih tahu kalau Indonesia ini memang butuh banget ide-ide segar dan tangan-tangan kreatif dari teman Pro2, dan apapun karya kamu, kerjakanlah dengan sepenuh hati demi kebanggaan bangsa. Ingat teman Pro2, perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil yang dilakukan dengan konsisten. Jadi teruslah berkarya, teruslah berani bermimpi, dan jadilah bagian dari generasi yang membawa Indonesia melangkah lebih maju. Karena jam di Indonesia, di Makassar ini juga selalu maju, sampai akhirnya bentar lagi jam 10. Naura harus pamit dulu, habis ini jangan kemana-mana, masih ada aku yang akan menemani kamu sampai jam 11 siang nanti. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital supaya kamu bisa dengerin kita via streaming di mana aja dan kapan aja. Follow sosial media kita juga, ada TikTok dan Instagram @RRI_Pro2 Makassar. So, Gunora pamit dari sepada dulu, lagu terakhir ada Conan Gray with Disaster. Bye-bye.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Info Pro 2 di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah bareng sama Naura. Ada 3 informasi yang udah siap dari rri.co.id. Satu lokal, satu nasional, dan satu informasi dari dunia olahraga. Kita ke informasi yang pertama, datang dari Polrestabes Makassar yang meningkatkan pengawasan terhadap maraknya aksi geng motor yang meresahkan masyarakat. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya aktivitas kelompok tersebut yang kerap melakukan aksi premanisme hingga mengganggu keamanan warga, khususnya pada malam hari. Sebagai upaya pencegahan, Satuan Samapta Polrestabes Makassar menurunkan patroli perintis presisi pada Minggu malam 3 Mei 2026 kemarin, di mana patroli ini difokuskan untuk mengantisipasi pergerakan komplotan geng motor di sejumlah titik rawan di Kota Makassar. Untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2, bisa kamu baca di rri.co.id. Kita ke informasi lainnya, teman Pro 2, kali ini datang dari program BSPS yang ditegaskan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah Minggu 3 Mei 2026 kemarin, di mana program ini menjadi prioritas pembangunan nasional pemerintah saat ini. Wakil DPR Sari Yuliati menyebutkan BSPS bukan sekedar renovasi rumah, di mana program ini mendorong perbaikan kondisi sosial dan ekonomi warga. Pemerintah menargetkan pembangunan dan perbaikan 3 juta rumah layak huni hingga tahun 2029 mendatang. Setiap tahun sekitar 400 ribu rumah tidak layak huni akan ditangani. Untuk informasi lebih lengkap lagi, bisa kamu baca di rri.co.id. Informasi terakhir dari dunia olahraga, teman Pro 2, datang dari Manchester United yang memastikan kemenangan dramatis 3-2 atas Liverpool dalam lanjutan Premier League, di mana hasil tersebut sekaligus mengantarkan Setan Merah kembali ke Liga Champions musim ini. Laga bertajuk Northwest Derby yang digelar di Old Trafford Minggu 3 Mei 2026 waktu setempat berlangsung sengit sejak awal, di mana tuan rumah langsung tampil agresif dan menekan pertahanan Liverpool. Manchester United juga membuka keunggulan cepat saat pertandingan baru berjalan 6 menit. Ada Matheus Cunha yang memanfaatkan bola liar di depan kotak penalti untuk membawa timnya unggul. Dan tak berselang lama, keunggulan United bertambah pada menit ke-14. Ada Benjamin Sesko yang berhasil mencetak gol setelah memanfaatkan bola muntah hasil sundulan dari Bruno Fernandes. Dan pastinya, teman Pro 2, untuk informasi lebih lengkap lagi bisa kamu baca di rri.co.id atau dengarkan terus Info Pro 2 setiap hari hanya di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Di Instagram @RRI_Pro2Makassar sudah ada Rati_25 yang minta banget nih diputerin lagunya Blackpink yang judulnya F-Boy. Oke, kita masukin di playlist. Satu lagi deh dari Agung, katanya Kak, bisa dong diputarkan dulu lagunya Part 20 yang judulnya Zona Nyaman. Soalnya aku lagi nyaman-nyamannya ini posisiku. Wait. Oke, hari Senin, biasanya kalau hari Senin itu hari yang hektik ya, karena apalagi setelah long weekend, banyak deadline sekarang yang harus diselesaikan. Tapi Agung, kamu keren karena tetap nyaman-nyaman aja. Nanti kita bakal puterin, semoga kamu enjoy sama lagunya. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu, ini dia Blackpink with F-Boy.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

Aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu. Hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu takut, Bu. Kenapa banyak bencana?

Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli-Toli.

Dan 6.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, kalau misalnya lagunya belum keputar di tempat Pro 2, kamu bisa kirimin di 0811 10 968 atau RRI Pro 2 Makassar lagu yang kamu suka. Atau mungkin untuk kamu yang pengen langsung say hi buat siapa aja, boleh banget nih teman Pro 2 untuk hari ini sampai dengan jam 12 siang di Sate Siang bareng Ihsan pastinya menemani kalian semua. And this is Just dengan Dari Mata.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus dulu ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: Teman terbaik.

Lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, untuk hari ini aku bakalan puterin dulu lagu Mengapa yang sudah dipilih oleh Fikri ya. Thank you banget udah pilih lagunya nih teman Pro 2 dari Rodin Parulian. Dan juga yang masih pengen gabung juga, aku pasti bakalan puterin buat kalian semua yang udah stay di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Kalau gitu buat Fikri mungkin ya yang lagi ada di jalan, langsung aja ini dia Rodin Parulian with Mengapa.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

pilihan kamu untuk edisi hari ini yang udah kamu pilih ke kami gitu, teman Pradua ya. Habis ini teman Pradua kita masih bakalan gabung lagi di Sate Siang dan kita bakalan ngobrolin tentang UMKM dan juga kuliner. So if you want to know that, jangan lupa kamu tetap gabung di Ngulik di jam 12 sampai dengan jam 1 siang.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, untuk kalian semua yang siang ini bakalan makan siang gitu ya. Aku bakalan nemenin kamu semua juga untuk mengisi amunisi siang kamu ya. Dan untuk kalian semua nih yang udah mulai lapar, loyo gitu karena udah kayak minta kode di perut kamu ya, tenang nih teman Pro 2. Hari ini di Ngulik yang kita bakal bahas tentang kuliner dan juga UMKM akan ada yang relate mungkin ya teman Pro 2 ya dengan jam istirahat. Nah, ini pilihan UMKM penyelamat lapar kamu nih teman Pro 2. Kalau misalnya udah jam begini nih teman Pro 2 ya, pastinya yang kayak kita alami gitu, kayak dilema, kita cuman punya beberapa jam untuk makan siang gitu ya. Apalagi buat kamu yang istirahatnya terbatas kan ya, karena tugas dan juga kerjaan yang numpuk nih, kadang bisa bikin kita butuh makanan yang bukan cuman bikin kenyang gitu teman Pro 2, tapi yang bikin sat-sat alias penyajiannya cepat nih teman Pro 2. Karena kalau telat makan, konsentrasinya biasanya buyar kan, jadi mood kerjanya jadi berantakan nih teman Pro 2 kalau tiba-tiba lapar lagi di kantor kan. Nah, di sinilah mungkin UMKM lokal kita hadir sebagai penyelamat nih teman Pro 2. Apakah itu? Jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

Oke, teman peraduan. Nah, lanjut lagi ya. Kalau misalnya kamu pengen ngomongin amunisi siang ya, teman peraduan ya, atau mungkin kamu pengen makan siang lah ya. Sekarang lagi banyak tuh teman-teman UMKM yang jualan rice box, rice bowl serba praktis. Contohnya menu ayam goreng crispy dengan pilihan sambal korek ataupun sambal matah yang bikin kamu betul-betul menggugah selera gitu ya. Atau buat kamu yang pengen ada yang lebih lokal seperti kepal leko dengan porsi yang sendirinya aja udah banyak banget tuh teman produk kan. Kalau paloko tuh kan itu kan ayamnya dipotong-potong kecil-kecil gitu. Jadi mungkin bisa dimakan dua kali, tiga kali mungkin teman produa ya. Dan yang paling penting rasanya sangat otentik dan gak harus nunggu lama nih teman produa. Nah, kalau teman produa ini lapar ya, jangan asal pilih di teman produa. Kalau misalnya kamu pengen pilih makanan UMKM gitu ya, tips saya mungkin kamu harus tahu kualitas kebersihannya terjaga, pelayanannya bagus gitu ya. Nggak ada salahnya juga cek testimoni di media sosial dan agar tidak zonk aja ya sih teman produa. Dan cari yang porsinya lebih pas gitu. Karena misalnya ada orang yang biasanya kayak, oh kalau si makanan ini misal dia kurang, mesti mau tambah gitu. Nah, nanti kalau misalnya kamu tidak cek baik-baik itu biasanya kayak bisa jadi kecewa kan teman produa. Nah, sebentar saya bakal kasih tau kamu mungkin beberapa makanan itu dari rating ini mungkin ya teman produa ya, rating driver online di aplikasi kan. Siapa tahu ini bisa jadi rekomendasi kamu makan siang yang versi UMKM aja ya teman-teman berdua ya.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman berdua, kita bakalan kasih tahu kamu makanan-makanan yang mungkin paling laris lah ya, teman berdua ya. Dan ini kayak bikin pilihan kamu yang versi UMKM jadi beragam sih, teman berdua ya. Aku bakalan cari untuk makan siang dulu aja kali ya, teman berdua ya. Mungkin ya ayam geprek lah paling banyak. Terus juga selain ayam geprek, terus juga makanan warungan itu kayak ayam goreng, terus ayam goreng kremes, nasi kuning juga masih jadi pilihan yang paling banyak orang cari sih, teman berdua. Terus kayak ayam penyet juga masih banyak, nasi goreng, oh bakmi juga. Sekarang ini bakmi juga lagi banyak banget yang pilih nih, teman berdua, yang laris-laris manis gitu ya. Terus kalau misalnya olahan bebek, bebek goreng juga masih banyak. Terus merek mie kering juga banyak nih, teman berdua yang pilih nih. Terus juga kalau versi Indonesia, versi UMKM-nya, terus selain itu ada burger juga sekarang lagi happening nih, teman berdua. Burger-burger yang dibuat UMKM Makassar itu enak-enak loh, teman berdua ya. Saya juga udah coba beberapa yang memang rasanya acceptable ya, teman berdua ya. Terus juga ternyata kapurung juga laris loh, teman berdua. Nah, kapurung makan siang boleh lah ya, karena masih ada unsur karbohidratnya dari sagunya, teman berdua. And untuk kamu semua yang udah saja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, I'll be back with another. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Oke, teman berdua, mungkin itu saja dulu informasi yang udah aku kasih kamu di ngulik ya, teman berdua ya. Enggak perlu bingung lagi mau makan siang apa aja. Kamu mungkin bisa cek aplikasi kamu dan juga mungkin bisa ke berbagai gerai UMKM terdekat atau mungkin kamu ke mall cari standan-standan UMKM yang ada gitu ya. Dan untuk bisa mengisi makan siang kamu ya, dan buat kamu kenyang sekaligus bikin usaha lokal makin berdaya nih teman Perdo, kayak gitu ya, mudah-mudahan. Nah, dan lanjut lagi sebetulnya ini langsung kita bakal kasih kamu informasi dari dunia olahraga teman Perdo. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Perdo RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Sebentar. Sekarang teknologi makin canggih. Dan pasti kamu pernah dong dengar kata QR Code. Iya kan? Tapi tau gak sih kepanjangan dari QR Code? Jadi QR Code adalah Quick Response Code. And for your information juga, QR Code ini terdiri dari titik-titik hitam dan spasi putih yang disusun dalam bentuk kotak. Serta tiap elemennya punya makna tersendiri. Nah, karena itu deh QR Code bisa di-scan oleh smartphone dan menampilkan data atau informasi.

Oke, teman produser, saatnya kasih kamu informasi dari dunia olahraga. Dan aku akan mulai dulu dari Miami, teman produser. Dan juga ini informasi dari Mercedes yang kembali tunjukkan dominasinya. Dan pembalap muda Kimi Antonelli keluar sebagai juara Formula 1 GP Miami 2026 pada minggu kemarin nih, teman produser. Kini Antonelli mencatatkan rekornya juara 3 kali berturut-turut dalam pole position. Dan dirinya juga ini masih memimpin klasemen F1 dengan 100 poin, selisih 20 poin dari rekan setimnya George Russell. Dan start balapan di Miami ini International Autodrome sempat dimajukan karena faktor cuaca yang ekstrim. Dan meski demikian, kondisi lintasan lebih kondusif dari perkiraan sepanjang jalan balapan yang teman Pradua. Dan persaingan juga cukup sengit di tikungan pertama, sehingga saat mobil Antonelli mengalami lock up sementara Verstappen melintir di turun posisi ke-10 dan juga memanfaatkan situasi tersebut, Charles Leclerc di posisi ketiga melesat maju dan mengambil posisi terdepan di teman Pradua. Tapi tak hanya itu, duo McLaren yaitu Lando Norris and Oscar Piastri turut memadati keuntungan dari situasi tersebut. Dan juga Norris kini berada di posisi sementara Seater di posisi ketiga di teman Produa. Insiden yang terjadi di awal balapan juga ini sangat luar biasa, karena Pierre Gasly mengalami kecelakaan. Karena setelah itu sontak dengan Liam Lawson di tikungan 17 di teman Produa, dan keduanya harus mengakhiri balapan di DNF or did not finish. Dan safe car dikeluarkan untuk mengkondisikan lintasan nih, teman Produa. Itulah mungkin jawaban dari perkiraan sedikit ya, atau mungkin cerita sedikit dari balapan yang dimenangkan akhirnya oleh Kimi Antonelli dari Mercedes nih, teman Produa. Luar biasa, congratulations. Dan juga selanjutnya saya masih bakal kasih kamu informasi dari dunia olahraga. Dan aku mau kasih tahu spesial cara menonton siaran langsung Piala Dunia 2026. Kayak gimana? Sebentar saya bakalan share ke kamu. Tetap saya jalan aja dulu di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.
1: Teman terbaik kamu.

Alera dengan melewatkanmu, teman Perdo udah menemani kamu, tapi saya tidak bakalan lewatkan informasi dari dunia olahraga ini, yaitu informasi dari Piala Dunia 2026. Kalau misalnya kamu pengen tahu cara nonton siaran langsungnya ini, karena TVRI sebenarnya terus mensosialisasikan juga untuk panduan berbagai bagi masyarakat untuk menyaksikan Piala Dunia 2026. Dan melalui layanan televisi digital, melalui materi sosialisasi yang berbeda, TVRI juga menjelaskan dua cara utama yang digunakan masyarakat. Itu pertama, untuk pertama menggunakan set box, set top box atau STB di teman Perdo untuk TV analog. Kemudian cara kedua yaitu TV digital. Bagi pengguna TV analog, masyarakat diminta menggunakan perangkat STB atau sebagai alat bantu penerimaan siaran digital. Dan juga langkah awal yang perlu dilakukan adalah menghubungkan STB ke TV menggunakan kabel HDMI atau RCA. Setelah itu mengarahkan antena ke pemancar TVRI terdekat di teman Perdo. Lalu pengguna dapat menggunakan input TV ke mode STB, lalu melakukan pengaturan wilayah dengan memasukkan nama kota ataupun kode pos. Selanjutnya, fitur logistik channel number atau LCN perlu diaktifkan sebelum melakukan pemindaian otomatis atau auto cash scan. Baru nanti kanal TVRI nasional dan juga TVRI sport akan muncul nih teman Perdo. Sementara untuk TV digital prosesnya lebih relatif sederhana. Kamu cuman bisa memastikan perangkat TV sudah mendukung siaran digital, kemudian mengarahkan antena ke pemancar terdekat. Dan langkah berikutnya adalah menu siaran digital kamu pilih atau di TV di setelah pada televisi, lalu lakukan pencarian proses secara otomatis. Penggunaan hal tersebut ini bisa memasukkan kode juga atau kode pos sesuai wilayah yang mempermudah pencarian kanal. Dan setelah proses selesai, saluran TVRI akan langsung tersedia nih teman Perdo. Kayak gitu caranya. Untuk kamu yang mungkin kemarin tanya-tanya gimana caranya, memang caranya nonton Piala Dunia nanti di TVRI, kayak gitu tadi teman Perdo. Oke, okay? And I'll give you another information ya teman Perdo. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Perdo dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua, aku masih ada informasi dari dunia olahraga. The last but not least, teman Pradua ya, dari Satria Muda Pertamina SM yang menghadapi Dewa United Banten pada minggu kemarin, teman Pradua. Dan pertandingan regular IBL GoPay 2026 tersebut dijadwalkan berlangsung di Bandung Arena. Dan laga tersebut menjadi pertandingan kandang terakhir Satria Muda pada musim regular tahun ini. Dan dukungan dari supporter di Bandung diharapkan menambah semangat para pemain. Dan pada pertemuan pertama musim ini, Satria Muda berhasil mengalahkan Dewa United dengan skor 92-88. Dan pertandingan tersebut berlangsung di Banten pada Februari lalu, di teman Pradua. Namun, Dewa United datang dengan performa berbeda dibandingkan pertemuan sebelumnya. Tim asal Banten tersebut sempat mencatat 5 kemenangan beruntun sebelum laga tersebut. Dan pada laga sebelumnya juga melawan Dewa United, Yuda Saputra hanya mencetak 5 poin untuk Satria Muda. Meski demikian, Yuda tetap membantu serangan tim melalui 6 assist di teman Pradua. Dan performa Yuda mengalami peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir bersama Satria Muda Pertamina. Dan ia juga mencetak poin 2 digit dalam 5 laga terakhir. Congratulations. Dengan demikian nih teman Pradua ya, Dewa United berharap banyak pada Rio DC pada pertandingan nanti. Dan Rio pernah mencetak 26 poin pada saat menghadapi Satria Muda musim ini, teman Pradua. Berarti ini adalah lawan yang apa ya, teman Pradua, yang sering ketemu dan juga antara pernah kalah melawan masing-masing dan pernah menang melawan masing-masing. Apakah pertandingan ini akan dimenangkan oleh Dewa United ataukah akan dimenangkan oleh Satria Muda, teman Pradua? Untuk itu kamu jangan kemana-mana, karena pastinya untuk kamu yang pengen tahu dunia olahraga, kamu selalu akan mendengarkan Pradua RRI Makassar setiap hari Senin sampai Jumat di jam 1 sampai dengan jam 2 siang, teman Pradua. Dan karena sekarang udah almost jam 2, jadi saya bakal ganti lagi informasinya ke dunia entertainment. So don't go anywhere and keep running on 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, saatnya kasih kamu informasi dari dunia entertainment, tapi saya akan ke anime dulu nih. Jadi para wibu, kamu harus tetap stay tune ya. Karena serial anime Jujutsu Kaisen resmi mencapai penutup lewat rilisan terbarunya nih. Dan ini sekaligus memberi gambaran arah masa depan yang ambisius dari anime karya GG Akutami tersebut nih. Dan studio MAPPA katanya merilis review ya dari anime yang berjudul Jujutsu Kaisen Modulo menjelang peluncuran volume terakhir, yaitu volume 3 berjudul A Bright Future, dijadwalkan rilis di 1 Mei kemarin, teman perdua, di Jepang ya. Di Indonesia belum masuk kali ya. Dan bagian ini menjadi akhir resmi dari sequel spin-off yang membawa cerita ke masa depan, dan kisahnya juga mengungkap nasib Yuji Itadori selama 6 bulan. Dan manganya udah rilis duluan sih, teman peradua ya. Dan untuk mengisi suara Yuji, Junya Enoki juga turut mengisi narasi preview dari MAPPA-nya. Dan ia ditemani Nobunaga Shimazaki yang dikenal sebagai pengisi suara Mahito. Dan juga untuk preview anime ini menampilkan perpaduan masa lalu dan masa kini menuju klimaks yang epic ya, dan intens pastinya. Dan di endingnya sekaligus mengakhiri kisah karya GG Akutami di Shonen Jump nih, teman produk Jujutsu Kaisen Modulo katanya terbit di Weekly Shonen Jump pada 8 September 2025 dan serial ini berakhir pada 9 Maret 2026 dan mencapai 25 chapter. Dan sebagai spin-off sekaligus lanjutan alternatif setelah mengikuti Tsurugi dan juga Yuka Akotsu, mereka adalah cucu dari Maki Zeinen dan juga Yuta Akotsu yang hidup 68 tahun setelah arc Kulin Game nih, teman pro 2. Weh, saya juga ini agak-agak kurang ngerti ya kayak gimana, tapi katanya ini keduanya menghadapi invasi alien bernama Maru, pengungsi dari Rasimuria, dan konflik ini membawa mereka kembali ke masa lalu untuk mencari Yuji Itadori nih, teman pro 2. Musim keempat ini telah diproduksi dan akan melanjutkan arc dari Culling Game, dan jadwal rilis resminya masih belum ditentukan di teman produa. Tapi serial Jujutsu Kaisen dapat disaksikan melalui Crunchyroll dan Netflix dan juga Hulu nih, teman produa. Sementara versi manga digitalnya ini ada di aplikasi Viz Media dan juga Manga Plus. Kalau kamu pengen tahu kayak gimana endingnya, kamu bisa lihat manganya dulu nanti di 9 Maret 2026. Nanti akan menyelesaikan 25 chapter tersebut di manganya nih, teman produa. Di animenya gitu. Kalau gitu, teman berdua, saya masih ada informasi lain dari dunia entertainment. So don't go anywhere and keep running on 96.4 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Lanjut lagi teman produk, kasih tahu kamu informasi dari dunia entertainment. Setelah Jujutsu Kaisen, aku bakalan kasih tahu kamu ada film animasi komedi yang namanya Swap. Ya teman produk ya, ini film animasi petualangan fantasi, judulnya Swap. Benar ya, Swept ya. Yang resmi di Netflix juga pada Jumat kemarin. Dan film produksi Skydance Animation ini menghadirkan kisah penuh imajinasi tentang perbedaan, keberanian, dan pentingnya saling memahami di tengah konflik nih teman produk. Konflik apa ya? Dari seekor burung dan juga ini apa ya teman produk ya? Dan mengutip dari Tadam by Netflix, katanya cerita berpusat pada Oli, seekor makhluk kecil bernama Poco. Poco ya, benar ya, tinggal di pulau bersama kelompoknya, dan dia dikenal sebagai sosok yang penasaran terhadap dunia luar, khususnya untuk makhluk-makhluk lain yang hidup di lembah di seberang pulau di teman produk. Meski demikian, keluarganya telah memperingatkan untuk tidak melanggar batasan tersebut. Nih, kehidupan damai tersebut didapat berkat keberanian makhluk pohon bernama Zo juga ini dalam ceritanya, teman produa. Dan dia memiliki kemampuan menciptakan polong ajaib yang memungkinkan berbagai spesies untuk berubah bentuk dan saling memahami satu sama lain. Dan katanya petualangan Oli dimulai ketika ia bertemu dengan seekor anak burung spesies Javan. Ya, berinteraksi sederhana tersebut tanpa disadari memicu perubahan besar. Kawanan burung itu mulai berdatangan dan mengganggu keseimbangan kehidupan di pulau tempat Poco tinggal. Dalam upaya perbaikan kesalahannya, Oli justru terlibat dalam peristiwa tak terduga yang mengubah dirinya secara drastis di taman perdua. Dan perjalanan Oli kembali bertemu dengan Ivy, seorang Javan yang memiliki latar belakang berbeda namun menghadapi masalah yang serupa di teman perdua. Keduanya terpaksa bekerja sama untuk bertahan hidup sambil menghadapi berbagai tantangan di lembah yang dipenuhi dengan makhluk unik dan juga misterius. Kayak gimana teman perdua ya, kamu bisa langsung aja masuk ke aplikasi kamu dan nonton tuh Swap ya teman perdua ya. Sebentar saya bakal nonton juga kayak gimana, penasaran saya dengan makhluk-makhluk unik-unik dan juga animasi yang baru itu teman perdua ya. Oke, kalau gitu teman produser, saya masih bakal kasih tahu kamu informasi yang lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune on 96.4 FM Makassar. Ruit Isan di Santai Siang.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

untuk kalian semua, ada informasi dari Devil's Wears Prada 2 yang mencatat awal yang sangat kuat di box office dan berhasil meraih $10 juta ya teman Prada 2 ya, atau sekitaran 173 miliar rupiah dari penayangan awalnya. Wow, berarti industri film sangat luar biasa ya teman Prada 2 ya. Dan melansir dari Variety, di hari Sabtu kemarin film ini diproduksi oleh 20th Century Studio dan film ini diproyeksikan meraup 75 hingga $80 juta atau 1,3 miliar rupiah pada awal pembukaannya nih. Dan beberapa prediksi juga menyatakan kalau misalnya ini bisa menembus hingga 90 hingga $100 juta atau 1,5 sampai dengan 1,7 miliar rupiah berkat popularitas film pertamanya nih teman Prada 2. Benar sih. Dan secara global film ini telah menghasilkan atau mengantongi sebanyak 702 miliar rupiah hanya dalam 2 pekan pertama penayangannya nih teman Prada 2. Oh, 2 hari pertama malah. Wow. Kemarin juga aku udah ketemu sama teman yang nonton film ini, katanya it's so good, kayaknya katanya lebih bagus daripada series pertama daripada film pertamanya, dan juga katanya lebih proper aja semuanya nih teman Prada 2, dan lebih atraktif lah filmnya. Oh, kayaknya saya juga bakalan nonton nih teman Prada 2 ya, sambil mungkin yang belum nonton yang pertama boleh cari dulu filmnya teman Prada 2 supaya kamu tidak bakalan kebingungan untuk mengidentifikasi ini bakalan ngapain dan ini bakalan ngapain dan siapa yang baru, siapa yang pendatang lama, bukan siapa yang udah lama gitu teman Prada 2 ya. Oke, dan pokoknya ceritanya ini Andy yang sekarang menjabat sebagai editor fitur di Remaja Runway dan majalah Runway dan ia kembali bertemu dengan mantan bosnya Miranda Priestly, sementara Emily telah berkarir sebagai eksekutif di salah satu brand ternama nih teman Prada 2. Kayaknya akan menjadi satu ini ya teman Prada 2 ya, kayaknya akan jadi satu hal yang luar biasa di Devil's The Devil's Wears Prada 2 nih teman Prada 2. Oke. Dan sebentar saya bakal lanjut lagi kasih kamu informasi dari sekitaran Kota Makassar jam 3 sampai dengan jam 4 ya teman Prada 2 ya, di login alias lokal info. Jadi yang mau login barang tetap stay tune di sini di 96,8 FM Prada 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Oke, teman berdua, kita lanjut lagi kasih tahu kamu informasi seputaran Kota Makassar ya, teman berdua. Dan di Makassar ternyata rest area mengadu kini semakin dikenal sebagai salah satu tempat persinggahan favorit bagi para pengendara yang melintas di wilayah Sulawesi Selatan. Selain berfungsi sebagai tempat istirahat, kawasan ini juga menawarkan berbagai fasilitas yang membuat perjalanan kamu menjadi lebih menyenangkan. Rest area mengadu, benar ya, mengadu itu di mana ya teman berdua ya? Dilengkapi dengan area parkir yang luas, toilet bersih, musola, serta sejumlah kios makanan yang dan minuman menyediakan kuliner khas daerah, dan para pengunjung juga dapat menikmati hidangan lokal sambil beristirahat di perjalanan panjang. Menurut Reski, owner dari Roti Maros Lendrang, Muhammad Reski ini, mengadu itu berarti di Maros ya teman berdua ya? Rest area mengadu ini peningkatan jumlah pengunjungnya setiap hari cukup signifikan, dan katanya berusaha untuk terus meningkatkan fasilitas agar pengunjung merasa nyaman dan juga aman. Pak Reski ya, luar biasa Pak Reski. Dan selain fasilitas umum, area mengadu juga ini menawarkan pemandangan alam yang asri, hal yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang melepas penat sekaligus menikmati suasana sekitar gitu. Dan seorang pengendara asal Makassar, Alim, mengungkapkan bahwa keberadaan rest area ini sangat membantu, dan pemerintah daerah setempat berharap rest area mengendu dapat terus berkembang dan juga menjadi salah satu ikon pelayanan publik di jalur transportasi Sulawesi Selatan dengan pengelolaan yang baik. Dan kawasan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi sektor pariwisata, ekonomi, dan lokal. Sukses buat owner dari Roti Maros Salendrang juga di rest area mengadu ya, Pak Reski. Mudah-mudahan nanti bisa datang ke RRI Makassar gitu ya, ngobrol-ngobrol bareng. Oke deh gitu teman berdua, kalau kamu yang pengen tahu informasi selanjutnya dari Lokal Info alias Lokit, jangan kemana-mana, tetap stay tune on 96.4 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Oke, teman Perdua, lanjut lagi kita kasih kamu kabar dari Bulukumba. Dan pemerintah Bulukumba terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global ya. Is, ekonomi daerah dulu, Deng. Dan salah satu langkahnya itu melakukan penandatanganan kesepakatan bersama atau MOU dengan Kamar Dagang dengan dan Industri atau Kadin Kabupaten Bulukumba PT Pinisi Citra Bulukumba Persada gitu. Perseroda I mean. Dan penandatanganan MOU tersebut dilaksanakan di sela-sela kegiatan apel gabungan organisasi perangkat daerah atau OPD lingkungan pemerintah Kabupaten Bulukumba di halaman kantor Bupati Bulukumba nih teman Perdua untuk hari ini. Kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh Bupati Bulukumba Muhtar Ali Yusuf, ketua Karateker Kadin Bulukumba Syafrudin Muala, serta direktur utama PT Pinisi Citra Bulukumba Perseroda atau ditandatangani oleh Zulkifli Saye di teman Pradua. Dan lingkungan kerjasama ini mencakup sinergi dalam pengembangan ekonomi daerah dan peningkatan investasi di Kabupaten Bulukumba. Sedang sasaran kegiatan diantaranya pengembangan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, terus perikanan, industri, serta pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha lokal. Kerjasama ini juga mencakup fasilitas investasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengelolaan aset daerah hingga kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk BUMN dan perusahaan. Dan untuk BUMN dan perusahaan dalam dan luar negeri dilakukan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Dan Bupati Bulukumba Muhtar Ali Yusuf berharap kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan juga BUMD. Dan hal ini sangat penting untuk membuka peluang investasi guna mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah. Dan kesepakatan bersama ini juga menjadi payung kerjasama yang selanjutnya akan ditindaki dalam bentuk perjanjian kerjasama teknis sesuai dengan kebutuhan dan juga program masing-masing pihak. Dengan adanya kolaborasi ini, pemerintah Kabupaten Bulukumba optimis ya dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan juga inklusif dan juga berkelanjutan, I mean. Dan sekaligus memperkuat posisi Bulukumba sebagai daerah yang ramah investasi ini, teman-teman.

0: Tunggu, tunggu.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch it through the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Brado, kabar terakhir yang bakalan aku kasih ke kamu adalah kabar dari Pemkot Makassar yang berencana menyusun strategi khusus untuk membatasi penggunaan gadget bagi siswa nih, teman Brado. Kayak gimana ya regulasinya ya? Kebijakan ini disampaikan sebagai upaya untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif ketergantungan teknologi gitu. Dan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin juga menegaskan bahwa langkah tersebut dinilai penting dan mendesak mengingat penggunaan gadget di kalangan anak-anak semakin mengkhawatirkan. Menurutnya dampak negatif gadget tidak hanya dirasakan dalam jangka panjang tetapi juga sudah terlihat dalam jangka pendek sehingga menengah nih, teman Produa. Salah satunya yang paling menonjol adalah menurunnya interaksi anak dengan orang tua serta kecenderungan anak lebih banyak untuk hidup dalam dunia digitalnya sendiri. Dan Munafri juga mengingatkan bahwa tanpa batasan yang jelas, penguatan pendidikan karakter dan juga anak-anak berpotensi lebih mudah terpengaruh oleh budaya luar yang belum tentu sejalan dengan nilai-nilai lokal di teman Produa. Ia juga menambahkan regulasi yang tengah disiapkan tidak bertujuan untuk melarang penggunaan teknologi, melainkan mengarahkan agar pemanfaatannya lebih bijak dan juga proporsional, khususnya dalam mendukung progres belajar di teman Produa. Pemerintah Kota Makassar juga berharap regulasi ini dapat menjadi langkah preventif dalam membentuk generasi yang tidak hanya melek teknologi tapi juga memiliki karakter kuat serta tetap berakar pada budaya lokal kayak gitu nih. Jadi bukan untuk kalau misalnya nyari tugas boleh pakai gadget, tapi kalau misalnya kayak free time mungkin lebih baik lah kalau misalnya penggunaannya dibatasi ya, teman Produa ya. Oke deh, kalau gitu saya harus pamit undur diri, teman Produa. Thanks a lot buat kalian semua yang udah nemenin Isa dari jam 11 untuk hari ini. Dan habis ini bakalan ada Sore Ceria menemani kalian. It's time to meet to release from here. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next day. Bye bye.

0: This is your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodway balik lagi sore ceria nemenin kamu hari ini di hari apa ini?
3: Hari Senin.
2: Wah, hari Senin. Pantas rasanya hari ini tuh kayak berat banget loh. Ternyata hari Senin.
3: Oh, aku enggak lulus.
2: Cie udah lulus. Wait, selamat Cie udah lulus. Harus harus dirayakan nih.
3: Iya, nanti aja.
2: Nanti aja. Acaranya apa nih?
3: Gak tahu.
2: Aduh, nanti kalau ada acara undang aku ya. Karena kamu kan hari ini hari terakhir ya.
3: Besok.
2: Waduh. Besok. Sedih banget.
3: Gak apa-apa, nanti muncul lagi kok.
2: Iya, harus muncul ya. Harus sering-sering kalau lagi kayak.
3: Selagi masih di sini ya, why not?
2: Iya. Masih di Makassar, jadi harus menyempatkan waktumu untuk Pro 2 Makassar. Karena Pro 2 Makassar teman terbaik kamu. Oke, teman-teman, jadi hari ini aku Rai bareng Fikar juga sebentar bakal nemenin kamu dan juga sekarang lagi ditemenin sama
3: twinsnya Kak Fikar.
2: Namanya?
3: Maureen.
2: Jadi seperti biasa juga Maureen, kalau di sore ceria tuh satu jam awalnya kita bakal bahas soal pemuda yang menginspirasi. Kamu menginspirasi gak sih?
3: Saya sangat menginspirasi
2: orang. Bagi siapa?
3: Bagi adik saya.
2: Oke, kalau orang tua?
3: Iya juga.
2: Diayain aja.
3: Iya aja.
2: Oke, nanti kita bakal bahas ya Maureen satu public figure yang menginspirasi entah itu artis atau aktor atau apapun itu terang berdua intinya menginspirasi buat kalian juga. Jadi buat kamu yang penasaran siapa yang bakal kita bahas, jangan kemana-mana dulu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan.

0: baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
1: Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: 96,8 FM Brodo RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Tadi mungkin kamu dengar openingnya Maurin sama si Raya aja ya. Betul. Tapi Fikar udah ikutan lagi bareng kamu teman Brodo di sore ceria. Iya. Seperti biasa jam 4 itu sampai jam 5 kita bakal ngebahas orang-orang yang
2: menginspirasi.
0: Betul sekali.
2: Ya. Kayak saya sih.
0: Kamu enggak ada inspirasi-inspirasinya. Oh. Ya. Dan kali ini kita bakal ngebahas tentang beberapa orang, bukan cuma satu orang aja. Ini beberapa orang yang sebenarnya jadi inspirasi kita semua untuk bisa berlibur, ya kan? Betul. Mereka juga membantu kita untuk liburan online biar enggak stres walaupun kita enggak kesana, tapi kalau lihat VT-VT mereka tuh langsung jadi kayak berasa di sana juga gitu.
2: Betul. Karena kayak menarik juga ya kalau misalnya orang-orang tuh pada keliling dunia, orang-orang pada liburan gitu, dan kita di rumah aja.
3: Di rumah aja kerja tugas. Gitu. Oh.
0: Dan kali ini kita bakal kasih tahu kalian beberapa konten kreator, beberapa YouTuber Indonesia yang sukanya tuh travel ke luar negeri gitu. Nah, sebenarnya ini pun masih ada beberapa kategori juga mereka gitu. Ada yang kayak kategorinya backpackeran, terus ada juga yang kayak lifestyle. Betul. Gitu kan. Nah, kalau dari Fikar nih ada satu yang Fikar suka.
2: Siapa tuh? Betul.
0: Kamu udah tahu pasti Raya. Yeah. Ada Leonardo Edwin. Oh. Dia ini traveler luar negeri dengan Fikar sukanya tuh karena storytellingnya dia yang menarik gitu. Jadi dia nggak hanya kayak bahas tempat wisata yang dia datangin, tapi kadang dia bahas sisi sosial dari tempat tersebut gitu. Iya, itu yang bikin suka Fikar nontonin dia, dan biasanya juga sama teman-temannya dia kan. Jadi kayak liatnya tuh seru aja gitu.
3: Jadi pengen ikut.
0: Jadi pengen ikut, tapi kayaknya masih susah ya.
3: Masih susah.
2: Itu ya, kalau kalian keliling dunia kayak gitu, kayak YouTuber gitu, dibayar gak sih?
0: Rata-rata tuh dibayar. Oh. Kayak ada satu juga yang Fikar suka tuh, dulu Fikar ikutin dari TikTok. Namanya siapa ya? Lupa lagi. Siapa ya, gitu. Dulu Fikar suka ikutin dari TikTok karena suaranya dia pas ngedubbing videonya itu tuh enak banget gitu. Kayak terus kata-katanya juga tersusun rapi. Tapi sekarang dia udah pindah ke YouTube. Dia udah tutup akun TikToknya karena udah di hire sama Traveloka.
3: Keren banget.
0: Salah satu agent travel terbesar itu. Nice. Dan dia sudah keliling dunia. Bahkan ya kayaknya dia udah keliling-keliling mana-mana, dan itu dibayar.
2: Keren banget sih kalau gitu. Aku juga mau kalau dikeliling dunia dibayar gitu.
0: Aku juga mau sih. Kalau kalian nih, ada gak sih traveler yang kalian suka?
2: Kalau aku sekarang tuh di, kalau aku ya. Aku dulu, aku
3: aman.
2: Kalau aku tuh di TikTok lihat kayak TikTok. Dia tuh TikTokers tapi keliling dunianya tuh naik sepeda.
3: Siapa tuh?
2: Aku ngikutin dia tuh, namanya Rafli Purnama.
3: Rafli Purnama.
2: Dia tuh sekarang udah hari ke-30 kalau enggak salah. Iya, 30 goes dari Indonesia ke Eropa.
3: Ih, keren banget.
0: Jadi di belakang bajunya aja ada enggak tulisan Bismillah Eropa?
2: Enggak. Tapi itu keren banget sih, aku lihat di TikTok-nya tuh itu usahanya tuh keren banget.
3: Sambil iya, betul. Olahraga sambil traveling.
0: Tapi dia udah profesional juga.
2: Iya, gitu. Bayangin jadi dari Indonesia naik sepeda ke Eropa.
3: That is so cool.
2: Iya.
0: Kita kalau naik sepeda dari sini ke Eropa kayaknya harus
2: dari sini mau dulu ke Sudiang.
0: Dari sini mau dulu ke Sudiang susah.
2: Oke, kalau dari Morin.
3: Aku kan Gen Z, suka matematika juga. Nah, ini satu YouTuber yang kita kenal juga, dia juga kuliah di Jepang, Jerome Polin. Ada kabarnya dia bakalan travel juga sama Waseda Boys. Dia itu, dia sering konten, awalnya kan dia konten cuma di sekitar Jepang. Baru dia edukasi, ini itu. Baru akhirnya dia tour sama teman-temannya, Waseda Boys.
0: Iya, mereka pernah, kalau gak salah aku pernah lihat mereka yang kayak ke India.
3: Mereka pernah ke Makassar, mereka pernah ke Makassar gak sih? Lupa lagi namanya.
0: Aku juga lupa. Pernah nonton sih ya, emang itu yang, ya pokoknya di Indonesia
3: keren,
0: lah.
3: Keren Indonesia.
0: Tapi emang sih Jerome Polin dulu emang keren banget gitu.
2: Tapi sekarang udah ini kan, udah pisah sama teman-temannya di Waseda.
3: Ini mereka mau pergi lagi tau.
0: Mau jalanan lagi.
2: Wow.
3: Betul.
0: Cuma sayang banget kamu tahu informasi tentang Jerome Pauline terbaru enggak?
3: Apa tuh?
0: Dia tuh lagi kena tipu. Jadi ada beberapa usahanya dia yang harus ditutup.
3: Oh iya, yang itu yang
0: jadi iya, kayak gitu. Sedih banget gitu, apalagi kan kemarin dia emang menginspirasi banget karena membuka lapangan kerja buat orang-orang juga.
3: Tapi
0: gitu.
3: Jadinya karena tipu itu orang jadi
0: jahat banget sih orang yang suka nipu-nipu. Makanya teman Pro2 kamu semua juga harus hati-hati sama yang namanya scam ya teman Pro2. Pokoknya apa-apa itu diperiksa baik-baik, dipikirin baik-baik dulu.
3: Jangan menyerah juga guys.
0: Betul sekali. Oke deh kalau gitu nanti kita bakal balik kasih tahu kalian lagi teman Pro2 di sore ceria ini. So stay tune terus 96.8 FM Pro2 dari Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2, masih bahas soal YouTuber atau vlogger yang sering jalan-jalan keliling dunia tapi dibayar gitu.
1: Yes.
0: Jadi kita pengen tahu lagi nih teman Pro 2, siapa-siapa aja sih YouTuber atau apa gitu, vlogger atau bisa dibilang orang-orang yang suka keliling gitu. Masih ada enggak kamu orang yang kamu tahu YouTuber yang sering keliling dunia?
1: Tapi ini dulu sih.
0: Dulu. Oke. Okay. Gitu ya, siapa?
1: Yang aku nontonnya si Judge. Jadi Nessie sebelum Judge. Ya, sebelum dia fokusnya ke horror, horror itu.
0: Iya.
1: Dia itu dulu sebenarnya bicara tentang Eropa, Indonesia, ya dia bolak-balik.
0: Wow. Ya. Jadi kamu ngikutin banget nih.
1: Dulu.
0: Sekarang enggak.
1: Karena aku enggak suka horor.
0: Kalau Kak Fikar, masih ada enggak Kak Fikar?
2: Satu yang aku suka juga ini sebenarnya temannya si Leonardo
1: Edwin.
2: Aku tahu.
0: Siapa? Michael Liu.
2: Kamu tahu semua. Hey, karena pasti sering muncul di beranda YouTube kita kan.
0: Iya, dan kalau muncul ini ku klik ku nonton.
2: Iya, yeah. Aku suka Michael Liu karena aku pertama lihat VT-nya dia itu waktu dia ke Makassar.
0: Iya.
2: Dia udah jalan-jalan ke Makassar gitu, dia nyobain kuliner-kuliner. Terus dia sama temennya juga orang Makassar yang temenin dia gitu. Keren. Aku suka Michael Liu ini karena di semua perjalanannya dia itu pasti dia datengin tempat-tempat bersejarah. Dia ngebahas semua sejarahnya.
0: Gitu. Betul.
2: Dia kasih tahu orang tentang sejarah-sejarahnya. Jadi kita yang kayak kalau nonton terus dia ada ngebahas satu sejarah, oh ternyata ada ya di Indonesia yang kayak gini. Ada ya di England yang kayak gini, UK, US semua. Itu dia bahas semua sejarahnya. Betul. Jadi menarik banget.
1: Wah. Jadi tambah pengetahuan ya.
0: Iya, aku sering lihat juga sih. Itu keren sih. Michael Liu.
2: Liu.
0: Yeah.
2: Kalau kamu?
0: Kalau saya ini satu yang aku suka juga ada siapa sih namanya ini?
1: Siapa itu?
0: Andrew Calloway. Itu keren juga sih. Aku suka banget sama cara dia pengambilan gambarnya dia, terus dia cara dia storytelling dari negara itu. Itu keren banget. Makanya aku suka nonton itu.
2: Kalau dari Andrew Calloway aku karena beberapa kali udah nonton dia juga, aku suka explore-explore-nya dia yang ke hutan-hutan.
0: Ya, iya di Kalimantan paling sering kan.
2: Tidur di atas pohon tinggi.
0: Iya, betul. Aku yang suka
2: kayak
0: banget.
2: Wow.
1: Keren.
2: Dia udah datang ke ini juga beberapa di Sulawesi kayaknya dia pernah enggak sih ke Toraja kalau enggak salah.
0: Kalau itu
2: kayaknya
0: dia tahu. Karena aku lihatnya dia di Kalimantan, terus yang terakhir di negara kayaknya kalau enggak salah tuh di negara Prancis.
1: Wow.
2: Terus emang dia benar-benar yang eksplor hutan biasanya dan bermalam beberapa hari. Betul. Gitu di hutan tersebut.
1: Keren lah.
2: Bahaya.
1: Sendirian.
0: Sendirian sama anjingnya sama biasa.
2: Iya. Sama peliharaannya dia.
1: Wow.
2: Aku paling takut kalau lihat dia tidur di atas pohon gitu, dia ikat dirinya di atas pohon.
0: Aku takut
2: dia
1: jatuh.
0: Jatuh. Aku enggak terbiasa. Enggak takut jatuh sih, tapi takut kayak tiba-tiba dipatok ini.
2: Tapi dia sering ini juga explore hutan terus ke rawa-rawa gitu kan.
0: Iya. Dia ke rawa-rawa.
1: Berenang di rawa-rawa.
0: Betul.
2: Ini kayak kalau ada buaya itu sudah tamat.
0: Apalagi di hutan Kalimantan kan. Waduh.
1: Mikir dua kali kalau mau ke rawa-rawa dia langsung aja.
0: Tapi ya itu bagian dari kayak keunikan mereka sendiri kan. Gimana dia membuat apa ya, kayak orang-orang tuh suka gitu sama konten-konten yang mereka
1: tapi
0: buat.
1: Mereka expert kan?
2: Iya, pastinya. Jadi kalau kamu gak expert, jangan coba-coba.
1: Jangan coba ya.
0: Nanti kesalahan sendiri kali ya.
2: Cukup mendaki aja kayaknya kamu ya. Cukup jangan mendaki. Sampai eksplor hutan yang kayak gitu. Kayak si Andrew Calloway.
0: Nanti tersesat, nanti ini apa nyusahin tim SAR.
1: Iya, aduh.
2: Jangan bikin kerjaan tambahan buat tim SAR ya, teman Pro 2 ya.
0: Oke deh, itu dia teman Pro 2 yang kita bahas soal YouTuber-YouTuber yang selalu bikin sajian menarik untuk keliling dunia buat kita teman Pro 2. Nanti ya kita bentar bakal balik lagi nemenin kamu di jam 5 ya. Yep. Sampai jam 8 nanti masih ada Fikar juga yang bakal nemenin aku.
2: So, Morin juga deh kayaknya.
1: Iya.
0: Morin, harus ya Morinnya janji. Morin
2: gak pulang.
1: Iya, maaf ya kemarin ya.
0: Oke deh teman-teman, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi nemenin kamu tetap di 96,8 FM Pro Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

segmen terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Kedua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman kedua kita di jam 5 lewat 41 menit. Aku pengen update dulu untuk info lalu lintas di kota Makassar untuk sore hari ini. Teman kedua, kita lihat dari pantauan CCTV di Diskominfo kota Makassar. Kita jalan-jalan dulu ke Jalan Alauddin, teman kedua nih dari kota Makassar ya, ke Goa lumayan padat mungkin karena orang-orang sore hari ini udah balik kerja teman kedua. Terus juga di jembatan Barombong hari ini kalau kita lihat dari pantauannya CCTV di Diskominfo kota Makassar agak padat juga ini dari arah Makassar ke Goa dan juga dari arah Goa ke Makassar lumayan padat teman kedua, jadi buat kamu hati-hati di jalan. Terus juga di depan kampus UNM ini juga terpantau ramai lancar juga teman kedua. Terus di bawah flyover nih teman kedua ini terpantau ramai lancar juga. Intinya kalau sore hari mungkin karena orang-orang tuh pada pulang kerja ya, jadi ya lumayan padat untuk jalanan kota Makassar di sore hari ini. Intinya buat kamu hati-hati di jalan, jangan terlalu buru-buru dan juga jangan egois ya teman-teman. Kalau bisa utamakan keselamatan kamu dan juga keselamatan orang lain.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aktif akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, yang berawal dari permainan gambus. Musik ini dahulu dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah masyarakat. Seiring waktu, cilokak berkembang sebagai media hiburan yang syarat dengan nilai budaya dan cerita kehidupan sehari-hari. Salah satu lagu cilokak yang dikenal adalah Pancing Lindung, sebuah pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui bahasa Sasak, lagu ini menyuarakan isi hati seorang wanita yang mengekspresikan rasa rindu, harap, dan kegelisahan dalam balutan pantun yang sederhana namun penuh makna.

Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.

0: Allahumma rabba hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kita berdua, Fikar dan Rai, teman produser Sore Ceria, ya.
1: Betul banget, udah jam 7 ya. Waktunya jam 7 kita ada tema spesial tiap harinya.
0: Apa temanya?
1: Kalau di hari Senin tuh biasanya

0: Udah banyak. Kemarin kayaknya aku nanti kita bakal
1: kasih tahu
0: satu film yang bakal rilis dan udah rilis juga di kemarin di akhir bulan
1: April
0: ya. Jadi nanti
1: April.
0: Kita bakal bahas bareng-bareng soal film nih selama 1 jam ke depan.
1: Jadi yang penasaran kira-kira mungkin yang bakal kita kasih tahu ini buat kamu semua, ada yang pengen banget kamu nonton tapi kamu lupa gitu kan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng kita 96.8 FM Pro Daerah Makassar.
0: Teman terbaik.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prodewa dari Makassar,
1: teman terbaik kamu. Dan kita masih ngebahas tentang film-film nih. Tapi selain film yang benar-benar movie tuh, ada beberapa yang bikin, bukan ada beberapa, ada hal yang bikin orang-orang jadi excited juga karena banyak banget yang keluar di bulan Mei ini.
0: Betul, betul,
1: itu
0: betul,
1: kayak betul. Drama Korea.
0: Oh, drama Korea juga ikut ini ya.
1: Banyak banget yang lagi ongoing sekarang, jadi orang bakal lagi.
0: Kemarin aku nonton tuh yang tinju-tinju itu, apa sih judulnya? Kayak Bloods, ada Bloods-Bloods-nya.
1: Iya, Bloods-Bloods, aku tahu.
0: Ya, itu seru juga, aku tamatin dari season 1 sampai
1: season 2. Yang baru keluar kan season 2.
0: Betul.
1: Nah, kalau aku lagi ongoing Perfect Crown. Yang raja-raja modern iya, itu, yang itu, Ayu.
0: Yang kerjaan-kerjaan.
1: Itu seru banget juga. Tapi kalau masalah film nih, film-film apa aja yang bakal rilis atau udah rilis?
0: Rilis kemarin tuh di Indonesia ya. Tanggal 30 kemarin ada Dilan.
1: Dilan.
0: Yang main tuh si Ariel Noah.
1: Ariel Noah. Oke.
0: Okay. Itu banyak banget orang yang kayak nungguin gimana sih Ariel Noah tuh jadi Dilan. Ternyata kalau aku lihat tuh kayak Ariel Noah cocok, ada yang bilang cocok,
1: ada bilang juga yang enggak cocok gitu.
0: Gak cocok nih.
1: Tapi kalau pribadi aku sendiri sih kurang pas aja.
0: Kurang pas aja.
1: Gitu.
0: Aura Dilan-nya agak kurang.
1: Dilan kan auranya kayak apa ya? Lebih ke cool tapi nakal.
0: Betul.
1: Gitu kan. Kalau Ariel Noah jatuhnya
0: geng motor banget, panglima tempur kan.
1: Kalau Ariel Noah jatuhnya kayak cool aja gitu.
0: Iya, betul. Dan kayak kita kan udah dipertontonkan dengan salah satu peran Iqbal Ramadan yang sangat luar biasa.
1: Yang kayak pas banget nih jadi Dilan.
0: Jadi Dilan, kenapa harus diganti?
1: Tapi mungkin sutradaranya punya alasan sendiri juga betul.
0: Dan terus
1: tapi nggak jelek ya, nggak jelek, bagus,
0: kurang aja, tapi bagus. Ya, aku saranin untuk nonton juga. Terus juga yang bakal rilis juga nih, ada filmnya tuh judulnya Saka Osaka.
1: Oh,
0: gitu. Ngapa? Nggak itu. Ini salah satu film juga yang diadaptasi dari novelnya karya Celine Suherman. Dan film ini tuh kenapa aku ini, karena kemarin aku lihat yang main tuh kan anaknya Pasha Ungu.
1: Oh iya.
0: Siapa sih namanya?
1: Lupa lagi namanya anak Pasha.
0: Ya pokoknya
1: anaknya Pasha Ungu deh.
0: Siapa sih aku jadi lupa ya.
1: Siapa?
0: Keisha Alvaro.
1: Keisha Alvaro.
0: Iya. Jadi dia berperan sebagai Shaka, dan katanya Shaka ini adalah salah satu, mengisahkan kayak seorang penggemar yang tanpa sengaja bertemu idolanya. Shaka ini adalah salah satu musisi,
1: artis, ya,
0: dan tak terduga membuat hubungan mereka berkembang dari sekedar fans jadi idola menjadi kisah asmara. Misalnya kayak
1: aku kekasihku.
0: Jadi kayak idola, jadi pacar gitu.
1: Wow.
0: Tapi
1: seru
0: yang
1: tuh
0: menarik dari film ini, Fikar, karena yang lagu yang ada dalam film ini tuh yang nyanyi langsung dari anaknya Pasha Ungu.
1: Oh, jadi background lagu, soundtrack lagunya itu yang nyanyi langsung sama Keisha. Keren. Yang belum nonton kayaknya wajib nonton ya nanti.
0: Iya.
1: Oke deh teman Pradua, kita bakal balik lagi kasih tahu kamu film-film apa yang bakal muncul atau udah muncul ya, yang belum kamu nonton. So stay tune terus 96,8 FM Pradua dari Makassar.
0: Terbaik.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna, bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

0: dan gak kerasa ini udah mau jam 8 ya.
1: Betul banget.
0: That's mean, kita juga harus pamit undur diri. Thank you so much teman Prodo yang udah nemenin kita di
1: sore ceria hari ini.

0: pamit ya.
1: Thank you so much teman-teman berdua. Bakal ada MLC juga.
0: Betul sekali.
1: Dan juga sebentar malam bakal ada, sebentar malam, ini udah malam ya, sebentar di Jaga Malam bakal ada Fauzan yang bakal nemenin kamu teman-teman berdua.
0: Kalau gitu Fikar pamit undur diri.
1: Rai juga pamit undur diri teman-teman berdua.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini ditemani sama Edit. Dan malam ini nih spesial banget nih, karena kita kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya nih. Nanti kita bakal bahas, kita bakal ulik tentunya tentang lagunya. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Angie. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya. Stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian, karena Edit udah ditemenin sama wanita cantik yang menemani Edit malam hari ini. Ada Angie.
1: Ya, selamat semuanya.
0: Halo. Gue jujur, gue suka vibes lu sih.
1: Wah, thank you
0: kayak ceria banget. Wow, gitu kan. Iya. Walaupun katanya udah 3 radio.
1: Bener, dari pagi nih, Kak.
0: Dari pagi, gokil. Tapi ini jadi apa ya, sesuatu yang kaget gak sih buat lu sebelumnya? Karena kan lu dulunya sempet apa, carian bakat.
1: Mm-mm,
0: idol.
1: Bener.
0: Ikut idol. Nah ini hal-hal kayak gini sebenarnya masih kaget buat Angie apa sebenarnya udah kayak biasa aja gitu?
1: Untuk sekarang sih Angie udah terbiasa ya, maksudnya ya berjalannya waktu aja sih.
0: Yes.
1: Jadi udah santai lah, fun aja.
0: Gak
1: ada gugup-gugup lagi, udah tenang. Kalau dulu masih kayak, aduh Angie takut ini harus gimana ngomong.
0: Iya bener sih. Kalau mungkin pengalaman pertama interview radio mungkin kayak masih grogi, masih nggak tahu yang ditanyain mau apa.
1: Bener,
0: gitu kan.
1: Bener banget. Itu relate banget sama Angie, Kak.
0: Bener. Tapi sebenarnya lu tuh orang yang introvert apa ekstrovert sebenarnya?
1: Nah ini menarik sekali ya pertanyaannya.
0: Kenapa tuh?
1: Kalau dulu justru Angie introvert banget, Kak.
0: Oh iya.
1: Sekarang pun mungkin masih bisa dibilang introvert.
0: Mm-hmm.
1: Ya mungkin pertengahan lah, karena maksudnya Angie menyesuaikan aja.
0: Yes.
1: Sih. Karena kan sekarang Angie ada di industri kan, mau gak mau Angie harus bisa berinteraksi sama orang gitu.
0: Betul.
1: Ya pertengahan lah kalau untuk sekarang.
0: Udah bisa ngatur energinya.
1: Bener.
0: Tapi kalau misalnya energinya lagi habis banget nih ya, mungkin kayak sama orang juga malas banget ngomong gitu kan, ngobrol gitu. Apa yang dilakuin biasanya?
1: Angie lebih suka menyendiri aja sih.
0: Okay.
1: Jadi Angie nge-recharge energi Angie mungkin lagi biar kembali happy. Atau enggak Angie makan kali ya. Kan cewek biasa gitu kan.
0: Iya bener.
1: Balikin moodnya atau enggak dengerin lagu-lagu. Alright. Yang bikin happy mungkin.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Berarti kayak enggak ada maksudnya kegiatan tertentu ya. Maksudnya
1: enggak.
0: Lagi mood apa ya udah lakuin aja.
1: Iya.
0: Yang bisa bikin happy ya.
1: Iya benar.
0: Selama enggak bikin hati Angie remuk.
1: Nah, itu dia. Keren sih.
0: Masuk. Penyiar. Yes, karena Angie juga baru ngerilis single terbaru ya.
1: Alhamdulillah.
0: Single ketiga. Ini menjadi single ketiga nih, berjudul Remuk. Wih, seru banget nih.
1: Seru banget.
0: Ini kayak kalau dilihat dari judulnya, ini pasti menceritakan tentang ayam geprek.
1: Nah, bener, kerupuk kali.
0: Kerupuk, yeah. Ya bener. Aduh, nanti kita pokoknya bakal bahas tentang single terbarunya dari Angie ya, tentang Remuk. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2, kalau mau bertanya langsung bisa banget ya. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa chat langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes.
0: Alright, abis ini kan bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Angie. Jadi pastiin lo tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat. Dan malam hari ini masih barengan sama Angie.
1: Yes, we are back.
0: Alright. Pertanyaan gue nih ya, di segmen kali ini. Karena gue tuh cukup ngikutin Idol. Cukup ngikutin Idol dan gue sering banget lihat penampilannya Angie.
1: Wow, terima kasih.
0: Bagaimana caranya bisa menyanyi dengan semerdu dan se-effortless itu sih sebenarnya?
1: Gimana ya?
0: tapi sebenarnya emang dari lama udah nyanyi apa gimana tuh?
1: Kalau misalkan suka nyanyi, sebenarnya Angie emang udah suka nyanyi dari kecil kan. Cuman seperti yang Angie bilang, Angie kan orangnya introvert banget dulu. Dan Angie orangnya pemalu gitu. Jadi kalau misalkan Angie bisa pendam sendiri, Angie pendam gitu. Benar kak? Tapi waktu itu karena di rumah tuh ada sound gitu biar Angie bisa nyanyi. Jadi pada saat itu ya udah Angie nyanyi. Terus tiba-tiba keluarga Angie, mama dan papai. Mama dan papa.
0: Oh, iya.
1: Iya, terus dengar Angie nyanyi. Jadi waktu itu jadi kayak, wah Angie kayaknya bisa nyanyi nih, suaranya enak nih. Jadi mulai dari situ Angie mulai dilesin, terus sering ikut lomba di Banjarmasin.
0: Wow.
1: Jadi mulai umur 10 tahun kira-kira yang Angie benar-benar udah fokus nyanyi.
0: Wow, itu sangat muda sekali ya untuk memulai sebuah karir bermusik ya. Tapi ingat gak pengalaman pertama kali naik ke atas panggung? Gimana rasanya tuh?
1: Jujur janggal.
0: Kenapa? Apa yang janggal dengan pengalaman pertama naik ke atas panggung?
1: Enggak janggal sih, lebih ke Angie bingung nih harus kayak gimana nih. Karena Angie pemalu kan kak. Jadi kayak waktu Angie ngeliat orang nih kayak, aduh orangnya banyak banget, Angie takut gak bisa nyanyi maksimal gitu. Tapi mulai dari situ juga Angie banyak belajar kan. Karena kan kita harus melewati masa-masa itu.
0: Betul.
1: Jadi semua perjalanan yang Angie hadapin dan Angie lakukan sangat Angie nikmatin lah sampai sekarang.
0: Oh iya benar sih. Kita harus menikmatin prosesnya.
1: Iya benar.
0: Kan? Jangan cuma mau langsung ke hasilnya aja.
1: Iya.
0: Ya kan. Benar. Tapi ya singkat cerita akhirnya masuk ke dalam Idol pencarian bakat dan posisi berapa waktu itu, juara berapa?
1: Angie top 5.
0: Top 5.
1: Ya, wih,
0: gokil. Itu berarti maksudnya ajang pencarian bakat pertama yang diikutin?
1: Ajang pencarian bakat yang memang internasional lah.
0: Nasional ya maksudnya yang, yang populer besar, ya.
1: Iya.
0: Betul.
1: Pertama kali. Dan umur Angie waktu itu 16 tahun kak. Masih mini, masih bocil ya.
0: Iya. Itu apa yang akhirnya memberanikan diri buat ikut tuh apa sebenarnya?
1: Angie tuh memang, seperti Angie bilang, Angie memang suka nyanyi dari kecil. Dan Angie tuh fans banget sama Lyodra, Kak Lyodra, Kak Lili.
0: Yes.
1: Jadi waktu Kak Lili tuh ikut di atas rata-rata, Angie tuh memang udah ngikutin kak. Gitu. Terus pas Kak Lili ikut Idol, nah Angie tuh mulai ngikutin. Jadi ngerasa kayak, wah Kak Lili ikut Idol keren banget nih maksudnya.
0: Betul.
1: Dengan perjuangan dia kan, umur Kak Lili juga 16 tahun kan waktu itu. Jadi kayak Angie ngeliat perjuangannya, mungkin Angie bisa terinspirasi juga sama Kak Lili. Makanya Angie kayak, wah Angie kayaknya harus ikut nih. Karena kebetulan ada di Banjarmasin juga kemarin. Jadi ada kesempatan Angie bisa ikut. Walaupun waktu itu Angie gagal.
0: Oh iya?
1: Iya Angie gagal, pernah gagal Angie di Banjarmasin. Jadi di Banjarmasin itu ada yang SMA-nya sama ada yang umum. Nah yang umum itu yang kita antri kak. Kalau gak tahu. Nah jadi Angie tuh udah ngikutin yang SMA. Cuman gagal di situ. Jadi Angie kayak udah frustasi nih, teman-teman Angie lolos kok Angie gak lolos gitu. Iya jadi sempat seperti itu. Tapi alhamdulillah pas ngantri Angie bersempatan buat lolos sampai
0: benar. Tapi berarti mentalnya sebenarnya udah terlatih ya.
1: Udah dari mental baja kayaknya kak.
0: Oke, mentalnya baja berarti gak akan remuk kan sebenarnya kan?
1: Gak akan.
0: Nah tapi akhirnya di single ketiga yang rilis berjudul Remuk. Benar, ini ditulis sama Anmes.
1: Kak Anmes Kamaleng.
0: Ini sebenarnya bercerita tentang apa ini?
1: Sebenarnya kalau cerita itu mungkin orang yang susah move on sama kenangan masa lalunya. Tapi salah satu dari mereka tuh mungkin punya pasangan yang lain. Tapi salah satu dari mereka tuh masih ada rasa gitu. Tapi satunya lagi udah punya pasangan, udah punya pacar lagi.
0: Waduh, gitu. Kok sangat menyayat hati ya?
1: Oh iya.

lagunya seperti yang dibilang ini lagu memang orang yang mungkin masih belum move on sama masa lalunya. Jadi dia tuh cuman bisa memohon sama Tuhan gitu. Karena di lirik Angie tuh di ref ada lirik yang seperti ini.

0: dia tuh cuman kayak bisa memohon sama Tuhan, tolong dong bunuh rasa aku, cintaku untuknya. Jadi kayak dia tuh cuman bisa memohon sama Tuhan. Dia udah nggak tahu lagi caranya kayak gimana nih.
1: Oh, alright. By the way, coba deh dengerin pakai headset nanti ya. Enak banget. Oke, balik lagi ke lirik tadi gitu kan, kayak pingin kayak rasanya ini dibunuh aja gitu,
0: biar
1: kayak udahlah, udah capek nih gitu kan. Nah, tapi Angie percaya nggak cinta habis di satu orang?
0: Cinta habis di satu orang.
1: Iya. Jadi kayak habis itu nggak akan merasakan cinta lagi mungkin, atau takut trauma gitu, percaya nggak gitu?
0: Kalau Angie sih kayaknya enggak ya.
1: Oke.
0: Mungkin semua itu kan tergantung orangnya dan tergantung kitanya juga. Tapi mungkin kalau misalkan dia udah punya trauma, mungkin dia akan mengingat trauma itu lagi. Yes. Tapi gimana misalkan dia punya yang baru, itu semuanya tergantung yang pasangannya akan seperti itu lagi atau enggak, atau memperlakukannya masih sama atau enggak. Jadi itu tergantung orangnya sih.
1: Oh, balik lagi ke orangnya
0: kayak gimana.
1: Benar. Tapi kan maksudnya setiap orang pasti mengalami struggle-nya untuk move on dari mungkin mantannya, segala macam ex-nya gitu kan. Tapi kalau dari Angie, ada enggak sih tips atau mungkin cara cepatnya lah ya buat move on tuh gimana tuh?
0: Dengerin lagu Angie.
1: Ya, itu dia.
0: Masuk.
1: Emang udah jago ini interview dah. Oke, berarti salah satunya adalah mendengarkan lagunya Angie yang judulnya Remuk. Ya kan, betul. Siapa tahu akan apa ya, tercerahkan gitu. Kayaknya nggak bisa berlarut-larut nih ya.
0: Benar.
1: Ya udah deh, sekarang kita coba dengerin dulu kali ya single terbarunya Angie berjudul Remuk, sebelum nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan bakal main game sama Angie. Nanti kita bakal kasih tahu ya. Jadi pastiin lo tetap di sini, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat.

0: bahasa hatinya tuh kayak di remuk gitu loh,
1: kayak kerupuk udah remuk banget.
0: Seperti kremes ya.
1: Ayam dong.
0: tapi emang ya kita nggak usah raguin lagi ya teman berdua ya, kalau Angie udah nyanyi pop ballad nih kayaknya udah langsung dimakan semuanya tuh.
1: Amin.
0: Alright, tapi gimana maksudnya pertama kali dengerin demonya atau mungkin dikasih lagu ini nih, apa yang dirasain sama Angie nih?
1: Jadi waktu Angie ini kan lagunya dari Kak Anmes kan Kak. Jadi ketika Kak Anmes bertemu sama Angie, jadi kita ngobrol gitu.
0: Okay.
1: Kak Anmes nanya, Angie lagunya mau kayak gimana nih, ceritanya mau kayak gimana nih, terus lagunya mau dibawa kayak gimana nih. Mm-hmm. Terus Angie juga banyak cerita sama Kak Anmes, Kak Angie pengen ceritanya yang kayak gini ya. Terus Kak Anmes tuh udah ngasih ada dua lagu dan dua judul gitu. Jadi pas judul pertama tuh Angie suka, cuman kayak masih kurang apa yang Angie mau gitu.
0: Tapi pas
1: Kak Anmes bilang remuk ini, gak tahu kenapa Angie sangat, menurut Angie tuh sangat spesial dan sangat apa yang Angie inginkan tuh memang ini gitu.
0: Benar-benar emang jawabannya di lagu ini.
1: Iya,
0: gitu
1: jawabannya
0: kan.
1: Memang di lagu ini.
0: Benar. Gitu. Oh berarti sebenarnya ini apa? Maksudnya ada relate dengan ceritanya Angie atau gimana?
1: Mungkin ada relate sama cerita Angie juga, tapi karena Angie tuh sering ngobrol sama yang mungkin lebih dewasa dari Angie, jadi Angie juga mengambil cerita dari mereka yang udah sering cerita sama Angie juga gitu.
0: Right. Berarti sebenarnya lagu ini dibikin juga setelah mendengarkan ceritanya Angie gitu kan. Wow, dan emang lagunya sih nusuk bro.
1: Remuk pokoknya.
0: Aduh, benar. Oke, sekarang kita mau ngajak Angie buat main games dulu nih.
1: Kita main
0: gamesnya simple aja, namanya Rakus Rapid Question.
1: Okay.
0: Jadi nanti aku punya 10 pertanyaan, Angie jawab secara cepat ya.
1: Okay,
0: karena biasa 10.
1: Okay.
0: Karena biasanya jawaban cepat itu jawaban yang jujur.
1: Oke.
0: Okay. Atau enggak asbun.
1: Nah, kebetulan Angie asbun kan.
0: Oh iya. Jadi kita coba lihat keasbunannya ya.
1: Aduh. Gimana ini?
0: Alright, kita main games Rakus barengan sama Angie. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa hal yang paling berani yang pernah Angie lakukan?
1: Ikut idol.
0: Alright. Oke, lanjut dulu sebelum kita bahas.
1: Okay.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: Momen Angie nyanyi bareng Kak Lili.
0: Wow ya. Itu sih kayaknya akan diulang-ulang terus ya. Pingin ya, alright. Kita lanjut dulu. Satu hal yang bisa bikin kamu langsung bahagia, apapun itu.
1: Bertemu dengan orang-orang terdekat Angie.
0: Emang orangnya quality time banget ya.
1: Banget, jujur. Iya nih.
0: Oke, next. Cita-cita Angie pas masih kecil tuh jadi apa sih?
1: Nah ini ada ceritanya kak,
0: jadi
1: idol.
0: Oh iya.
1: Biar nanti kita habis ini cerita.
0: Oke, nanti kita ceritain ya. Alright, itu tadi cita-cita. Kalau impian yang aneh yang pernah Angie punya tuh apa?
1: Aneh kayaknya gak ada deh kak.
0: Gak ada.
1: Jelas normal, aja
0: normal.
1: Nih.
0: Iya. Normal aja. Oh iya, oke, it's okay. Siapa tahu ya kan, kalau aku punya cita-cita pengen jadi Ultraman.
1: Oh Ultraman, kebanyakan emang kayak gitu.
0: Yeah.
1: Emang Power Ranger.
0: Betul, jadi kalau sulit dicariin, lagi lawan monster. Lagi jadi Ultraman. Oke, lanjut. Kalau misal punya mesin waktu nih, kira-kira Angie mau ke masa depan atau ke masa lalu?
1: Aduh, berat nih kak.
0: Kalau
1: ke masa lalu mungkin masa-masa kecil Angie sangat indah, cuman masa depan kita nggak tahu masa depan seperti apa. Cuman kayaknya masa depan sih,
0: masa
1: karena Angie ingin melihat masa depan Angie yang sangat cerah.
0: Amin. Alright, ngomongin soal masa depan nih, kita manifestasi aja nih sekarang nih. Angie ini lagi di mana dan lagi apa hari ini 5 tahun yang akan datang?
1: Jadi CEO kali ya.
0: Boleh.
1: Ya kan kita tidak tahu 5 tahun itu seperti apa lagi.
0: Betul.
1: Cuman Angie pengennya mungkin jadi CEO, terus jadi penyanyi yang terkenal mungkin. Bisa mengeluarkan karya-karya yang sangat indah dan diterima sama semua masyarakat lah.
0: Seru-seru. Kira-kira 5 tahun lagi album keberapa ya?
1: Album keberapa ya? Doain aja ya, karena ini masih 3 single ya.
0: Alright, pelan-pelan dulu pelan-pelan ya. Alright. Oke, okay, itu dia Rakus bareng sama Angie. Tapi kita harus ngecek dulu nih, jawabannya valid apa enggak nih. Tadi juga Angie kan mau cerita, tapi satu-satu nih. Kita mulai dari hal paling berani. Ini adalah idol.
1: Idol.
0: Apa hal yang maksudnya yang ditakutin ketika akan ikut idol tuh apa sebenarnya?
1: Karena menurut Angie, kompetisi idol itu enggak semua orang bisa di situ gitu. Tapi ketika kita di situ ya kita harus sangat bersyukur, harus sangat maksimal, harus bisa ngeluarin semua kemampuan kita gitu. Jadi Angie sangat bersyukur sih pernah di lingkungan itu, pernah ada di kompetisi itu gitu.
0: Betul. Dan itu yang membentuk Angie juga sampai sekarang.
1: Iya, benar banget.
0: Kan?
1: Benar.
0: Ada enggak satu momen yang paling memorable yang diingat di idol?
1: Kalau di idol tuh semua memorable kayaknya bakal Angie ingat sih Kak. Oh, iya, karena kan pengalamannya itu pengalaman pertama Angie kan, pengalaman yang belum pernah Angie lakukan, belum pernah Angie temui gitu. Jadi pas di idol memang semua pengalamannya Angie sangat ingat gitu.
0: Betul. Itu ya, trust the process guys.
1: Trust the process.
0: Alright, kita lanjut satu momen yang bisa diulang, itu adalah momen ketika
1: Duet
0: sama
1: Kalir. Iya, kan itu dadakan waktu itu.
0: Oh iya.
1: Iya, Angie tuh nyanyi kan Kak. Abis Angie nyanyi itu baru Kaliodra. Terus kayak ini kesempatan Angie nih untuk nonton langsung, karena kan Angie abis perform tuh, terus Kalil yang perform. Ya udah kan Angie nonton di depan. Terus tiba-tiba pas Angie nonton, Kalilnya panggil, "Hah, ada Angie di sini nyanyi dong." Terus kayak, "Kak, ini beneran Kak?"
0: Apa perasaan apa waktu itu?
1: Campur aduk sih Kak. Angie sangat happy, sangat bangga juga, karena kan belum pernah terpikirkan Angie akan bisa duet walaupun itu dadakan gitu.
0: Betul.
1: Dan yang Angie nyanyikan tuh lagu yang pernah Angie bawain di idol juga.
0: Jadi ya udah paham lah ya.
1: Gitu.
0: Benar-benar seru sih kalau bisa tiba-tiba duet ya kan.
1: Iya.
0: Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba duet sama idola.
1: Iya.
0: Idolanya gimana ya kan? Gak sih, kayaknya udah gemeter tuh. Oke, lanjut. Tadi satu hal yang bisa bikin langsung bahagia adalah ketemu sama orang-orang terdekat.
1: Iya, orang-orang terdekat Angie.
0: Berarti siapa, keluarga ya, berarti terutama ya.
1: Keluarga, teman-teman, orang-orang terdekat lah semuanya.
0: Berarti emang quality time, cerita banget ya berarti ya.
1: Iya.
0: Alright, kita lanjut. Ini cita-cita nih pas masih kecil itu jadi idol.
1: Iya.
0: Apa ada cerita
1: jadi,
0: apa nih?
1: Jadi kata mama Angie, Angie tuh kan ditanya tuh, Angie cita-citanya pengen apa sih gitu. Jadi setiap Angie ditanyain kayak gitu, Angie tuh selalu jawab kayak, "Angie mau jadi idol, mau jadi penyanyi." Jadi gitu Kak. Dan alhamdulillah Tuhan mengabulkan semua doa Angie. Jadi mungkin kayaknya idol sih memang.
0: Betul.
1: Jadi penyanyi gitu.
0: Emang udah jalannya ya.
1: Bener.
0: Oke, lanjut lagi. Tadi mau ke masa depan kalau punya mesin waktu.
1: Iya.
0: Sepenasaran apa yang dipenasarin? Gimana sih? Itu dia. Apa yang bikin penasaran sama masa depan Angie itu apa sebenarnya?
1: Karena kan kita gak bisa nih di hidup di masa lalu aja.
0: Betul.
1: Kan. Jadi ya Angie harus bisa menghadapi semua rintangan yang akan datang gitu. Walaupun ya mungkin bikin Angie pusing, bikin Angie kadang-kadang capek. Tapi ya memang seperti itu dunia.
0: Betul.
1: Terus berputar. Jadi kita memang harus menghadapi semua rintangannya dengan senyum, dengan happy.
0: Betul.
1: Walaupun kadang-kadang hati remuk ya.
0: Itu
1: kita
0: dia.
1: Memang harus menikmati semua momen yang ada di hidup kita gitu.
0: Betul, life must go on guys. Gitu, walaupun hati seremuk apapun, hidup tetap berjalan.
1: Benar gitu sekali sih. Masuk gitu.
0: Kok tiba-tiba jadi ini banget ya kita malam hari ini nih. Dan 5 tahun yang akan datang tadi jadi CEO.
1: CEO.
0: Terus apa nyanyi juga tetap gitu kan. Tapi kalau misal kita ngomongin soal panggung atau mungkin venue, kira-kira mau ngadain konser di mana nih? Atau negara boleh deh.
1: Brazil sih.
0: Di Brazil ya?
1: Wih. Karena Angie pengen keluarga Angie yang di Brazil ngelihat Angie gitu kan. Mereka cuma bisa di layar HP doang nih ngelihatnya, atau di layar TV gitu. Jadi Angie pengen bisa tampil di sana lah. Tapi Angie tampil di mana aja lah. Karena Angie sangat bersyukur sekali kan dimanapun kita berada gitu.
0: Betul sekali. Dan semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
1: Amin.
0: Terwujud
1: ya, Allah, terima kasih. Amin.
0: Bisa konser di Brazil.
1: Amin. Wih,
0: seru banget tuh kayaknya.
1: Seru banget. Kita samba bareng.
0: Itu dia. Betul. Oke deh teman-teman berdua, itu dia Rakus bareng sama Angie. Dan abis ini kan bakal sapa-sapa dulu teman-teman yang udah merapat, tapi nanti ya. Dan buat kamu yang punya pertanyaan, boleh banget nanti abis ini bakal di- dijawabin sama Angie. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp langsung ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan masih bareng sama Angie.
1: Yes, we are back.
0: Alright. Ini seru banget ngobrol sama Angie, vibes-nya positif sekali.
1: Amin, seru banget juga nih.
0: Alright, alright, alright. Tapi ada gak sih maksudnya pesan yang mau disampaikan gitu dari Angie buat teman Pro 2 semua dan juga di Angies di seluruh Indonesia.
1: Boleh banget. Apa tuh? Angie sih pertama-tama mau bilang terima kasih banyak buat fans-fans Angie di Angies karena udah selalu support Angie, udah selalu streaming lagu-lagu Angie yang pertama, yang Sebatas Mimpi, terus Merelakan, terus yang terakhir, yang ketiga, Remuk. Yes. Jadi sangat bersyukur sekali punya kalian. Angie harap kalian selalu menemani karya-karya Angie dan ditunggu selalu karya-karya Angie. Dan buat kalian semua yang lagi galau nih, yang lagi patah hati, yang susah move on, yang lagi remuk, yang lagi sakit hati, pokoknya jangan lupa dengerin lagu Remuk. Yes. Karena itu bisa menemani kalian. Mungkin gak semua yang patah hati, bisa juga kalian yang lagi berusaha untuk sembuh dari patah hati, dengerin aja lagu Remuk.
0: Alright, yeah. Itu dia ya. Semoga bisa menyembuhkan.
1: Iya, yeah, bisa menyembuhkan kalian
0: sakit hatinya
1: juga.
0: Terus ini ada yang nanya nih di live chat itu Pro 2.
1: Boleh.
0: Ya, dari Jakarta nih ya. Ada dari Rizka Azahra. Kalau kamu sama perform kamu di Idol gimana, Ji?
1: Gimana ya? Kan bisa dilihat ulang.
0: Betul. Yeah. Atau mungkin nonton langsung nanti ya kalau Angie perform di mana gitu ya, bisa.
1: Datengin Angie
0: ya
1: langsung.
0: Nah, betul, bisa. Yeah. Itu bisa. Mm-hmm. Terus juga ada Versa Bella nih, katanya adik gue ditanya soal cinta-cinta.
1: Gak apa-apa, kan memang seperti itu.
0: Betul, akan ada masanya ya, jatuh cinta, iya, sakit hati,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Pokoknya semuanya nikmatin aja lah.
0: Nah, itu dia. Terus juga ada Noval Algiferi, halo di Angie, salam kenal ya.
1: Salam kenal.
0: Alright, terus ini yang lucu adalah dari Kanita, apa Konita nih, Kanita Nada nih, katanya udah lancar ya deh ngobrolnya.
1: Nah, itu tuh the real fans Angie tuh.
0: Ah iya, berarti ngikutin dari dulu banget,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, makanya mereka tuh pasti kaget karena Angie bener-bener, Kak, ya Allah, Angie tuh bener-bener pemalu. Bukannya Angie gak bisa, lebih ke Angie tuh takut gitu.
0: Okay.
1: Angie masih kayak memendam diri Angie gitu. Alright. Tapi sekarang udah
0: kayak udah lepas aja.
1: Lepas aja lah gitu.
0: Terus juga ada dari JPN Sakura nih, katanya,
1: wow,
0: Angie makan apa biar bisa suara tinggi gitu?
1: Seringin teriak aja.
0: Sering teriak nanti sore pecah gimana?
1: Gak tau ya, suara Angie gak tahu juga, tapi kata mama tuh dulu Angie tuh memang sering kayak nangis gitu, Kak.
0: Oh,
1: jadi
0: iya,
1: beneran mamanya sama papanya tuh stres banget dulu gara-gara Angie, karena Angie tuh sering nangis, yang benar-benar nangisnya itu kayak seharian 24 jam.
0: Wow.
1: Nah, mungkin karena itu kali ya, jadi suara Angie agak tinggi, agak ya seperti kalian.
0: Ini jadi penasaran sama, pengen nanya mama papa ya gitu,
1: iya,
0: kan.
1: Iya, tanya aja tuh ada mama.
0: Kayak dulu nangisnya Angie gimana, kayak.
1: Kayaknya ada
0: rim entrance-nya. Oh, ada rim entrance-nya. Kok bagus nyanyinya. Nangisnya ya. Alright. Oke, berarti single ini udah bisa didengerin di mana aja?
1: Udah bisa didengerin semua platform kesayangan kalian. Pokoknya udah bisa di semuanya. Dan Angie juga mau minta buat kalian semua, jangan lupa terus request ya.
0: Yeay, betul.
1: Request
0: jadi
1: terus.
0: Udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Yeah.
0: Dan ternyata bisa di request di Pro 2 FM
1: Pro 2
0: seluruh
1: FM
0: Indonesia.
1: Yeah.
0: Musik video?
1: Udah ada juga.
0: Udah ada, bisa ditonton di mana?
1: Bisa di YouTube, bisa.
0: Di YouTube namanya apa?
1: Angie Carvalho.
0: Tetap itu ya. Betul. Dan sebenarnya menarik sih video klipnya itu jadi ratu-ratu gitu.
1: Iya, Angie jadi ibu peri.
0: Oh, ibu peri.
1: Iya, ibu peri.
0: Oh, ada konsep tertentu enggak sih dari musik videonya?
1: Jadi di konsep MV Angie tuh jadi bundanya peri gitu. Jadi dia punya anak-anak peri, cewek sama cowok gitu.
0: Okay.
1: Jadi mereka tuh sama-sama, ceritanya tuh sama-sama cinta pertama lah, cinta monyet gitu.
0: Bener,
1: salah satu dari mereka tuh ternyata gak bisa melanjutin hubungannya. Nah, Angie tuh jadi penolongnya mereka, gitu ceritanya.
0: Alright, yang penasaran pokoknya langsung ditonton aja di YouTube-nya Angie ya. Cari aja Remuk Angie, udah pasti nongol langsung.
1: Udah nongol pasti.
0: Udah nongol langsung ya. Iya. Alright. Oke, terima kasih sekali lagi buat Angie.
1: Thank you, Kak.
0: Thank you udah main-main. Udah seru-seruan sampai malam hari ini. Mm-hmm. Dan ternyata abis ini bakal ada yang spesial akan dikasih sama Angie nih, teman Pro 2. Yeah. Karena Angie akan membawakan remuk secara langsung ya. Yeah. Jadi sembari Angie siap-siap, kayaknya gue mau pamit dulu, teman Pro 2. Terima kasih buat semuanya yang udah tunin terus di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Dan terima kasih juga buat yang udah gabung di live chat YouTube RRI dan juga di RRI Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, next project boleh di spill ada apakah?
1: Ditunggu aja ya.
0: Alright, mungkin bisa cek sosial medianya Angie aja biar nggak ketinggalan update-nya ya.
1: Benar.
0: Alright, udah siap Angie?
1: Udah siap insyaallah.
0: Udah siap ya. Oke, kalau gitu gue Edit Tama, teman Pro 2, langsung pamit aja. Terima kasih buat semuanya udah tune in terus, stay tune di MLC malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Dan yang pasti jangan lupa untuk terus streaming, dengerin terus lagunya Angie Remuk di semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di YouTube channelnya Angie. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu langsung aja kita sambut, kita dengerin langsung penampilan Angie dengan membawakan single terbarunya, Rembuk. Let's go.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut

Fauzan tentunya di Jaga Malam untuk malam hari ini, teman-teman produk. Dan yes, kita sekarang di notifikasi malam yang dimana kita biasa open topik nih, ya kan. Dan topik untuk malam hari ini

2. Apalagi kan kalau mau dibilang sekarang itu udah hampir memasuki Piala Dunia yang dimana pasti orang banyak nobar. Nah, ya kan? Nah, kalian kalau biasa nongkrong sama teman-teman kalian kayak malam gitu sampai subuh, kalian biasa bahas apa tuh berdoa? Apalagi kan banyak banget kayak laki-laki tuh kalau misal di tongkrongan kalau di jam-jam tertentu tuh kayak bahas nabi, bahas apa, begitu-begitu. Nah, kalau kalian di tongkrongan kalian biasanya

0811 4110968 dan juga bisa lewat Instagram kita di @radio_pro2makassar dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya Radio Digital, kau bisa download di App Store dan juga di Play Store teman-teman Prodo ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.

jadi mungkin masih banyak yang tertinggal apa nih, kayak malas-malasnya di rumah atau apa. Tapi ya terpaksa untuk pada bekerja tadi. Dan, tapi nggak apa, demi uang kalian rela untuk bekerja, termasuk saya juga. Oke, mungkin Fasan pamit lah, untuk berdoa.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sahabat, pernahkah kita mengingat-ingat setiap jasa-jasa seorang ayah? Iya, seorang lelaki paruh baya yang senantiasa bekerja siang malam tanpa mengenal lelah, yang mengesampingkan rasa ngantuk, rasa sakit, demi memperjuangkan harapan-harapannya, menjadikan putra-putrinya menjadi anak-anak yang soleh, soleha, dan berhasil dalam pendidikan dan karirnya. Seorang lelaki yang berjuang bersama wanita bernama ibu, membesarkan putra-putrinya, mengajarkan anak-anaknya untuk lebih dekat kepada Tuhannya. Sahabat, pernahkah kau perhatikan wajah tuanya yang penuh kerutan di dahinya, yang coba meredam rasa lelah, rasa marah, yang dibalut dengan senyum manis agar tidak membuat anaknya khawatir dan sedih. Lelaki tua yang senantiasa terbangun di sepertiga malam untuk mendoakan anak-anaknya yang nun jauh di sana, yang senantiasa khawatir kala kabar tidak kunjung datang, yang senantiasa memikirkan bagaimana keadaan anak-anaknya. Namun terkadang kita tidak pernah mengingat beliau. Kita sering sibuk dengan aktivitas sendiri, sibuk dengan pasangan, ketimbang mengingat ayahanda yang jauh di kampung halaman. Terkadang kita malu ketika ayah datang menyambangi kekosan hanya karena gaya berpakaian yang kita anggap norak. Padahal beliau sudah mempersiapkan pakaian terbaiknya demi bertemu dengan anaknya, dengan membawa buah tangan hasil dari panen di kampung. Sahabat, coba kita bayangkan sejenak wajah lesu seorang ayah saat ini. Pernahkah kita menangkap gurat kelelahan, gurat kerisauan? Sayangnya kadang tidak. Sahabat, seringkah kita mendoakan beliau, atau kita malah sering melupakan beliau? Sudahkah kamu memeluknya dengan penuh kasih dan merasakan degupan jantungnya di dadamu? Mari sahabat, kita muliakan ayah kita, kita muliakan ibu kita, kita muliakan keduanya dengan sayang cinta yang tulus.

0: Ma.
1: Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

0: Kun.
1: Pasti kehilangan motor kan?
0: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu Kun?
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

hari ini, Senin tanggal 5 April tahun 2026. Dan esok pagi saat kamu berada di Power Frequency 6,8 MHz per 2 dan Makassar per jam 5 kita. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman Pro 2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu yang tertera dalam Quran Surah Al-Asyr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilussolihati wa tawashaw bilhaqq. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kesabaran, wa tawashaw bis-sabr, dan juga saling menasihati untuk kesabaran. Hal demikian menunjukkan betapa berharganya waktu dalam kehidupan kita. Namun, seringkali kita lalai dan menyia-nyiakan dengan hal-hal yang tidak produktif. Misalnya terlalu banyak bermain media sosial, menonton konten yang tidak bermanfaat, atau sekedar bermalas-malasan tanpa tujuan. Padahal, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu." Hadis riwayat Al-Hakim. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, mari kita evaluasi diri. Sudahkah kita menggunakan waktu dengan baik? Apakah aktivitas kita yang kita jalankan sehari-hari mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat? Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi karena menyia-nyiakan waktu. Mari kita isi waktu dengan hal-hal yang produktif, seperti menuntut ilmu, beribadah, membantu sesama, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Dengan begitu, waktu kita akan menjadi investasi berharga untuk kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang memanfaatkan daripada waktu yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak sekali-kali kita menyia-nyiakannya. Demikian. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral.
1: Eh, ngapain?
0: Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
5: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

RRI dalam esensi buku. Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, adalah novel yang menceritakan kisah 10 anak dari keluarga sederhana di Pulau Belitung yang penuh semangat dalam mengejar pendidikan dan cita-cita meski dalam keterbatasan. Mereka adalah murid-murid di SD Muhammadiyah Gantong, sebuah sekolah yang nyaris tutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Dipimpin oleh dua guru yang penuh dedikasi, Bu Mus dan Pak Harfan, anak-anak yang dikenal sebagai Laskar Pelangi ini tumbuh dengan mimpi besar, persahabatan yang kuat, dan semangat untuk berjuang melawan segala rintangan. Masing-masing dari mereka memiliki kepribadian dan impian yang berbeda-beda, namun kesederhanaan dan ketulusan mereka justru menjadi kekuatan yang menggerakkan cerita. Mereka dijuluki Laskar Pelangi karena karakter unik serta cita-cita besar meskipun kondisi ekonomi dan sosial mereka jauh dari ideal. Melalui kisah ini, Andrea Hirata mengangkat tema persahabatan, keteguhan hati, dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan latar indah Pulau Belitung, Laskar Pelangi tidak hanya menggugah haru, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk melihat nilai pendidikan, keberanian bermimpi, dan kekuatan solidaritas. Laskar Pelangi berhasil menginspirasi banyak pembaca untuk percaya pada kekuatan mimpi dan tekad tak peduli seberat apapun tantangan yang harus dihadapi. Novel ini menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang sangat berpengaruh, memperlihatkan bahwa harapan dapat lahir di tempat yang paling sederhana sekalipun. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: 96,8 dari Produa FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat pagi teman Produa. Pada siap nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti with Nindi Deha di hari Selasa ini teman Produa ya, di tanggal 5 Mei. Seperti biasa juga satu jam pertama kan ada informasi kesehatan, dan aku lagi semangat-semangat banget karena ini basic dari pengalaman aku. Jadi aku pengen share untuk kamu teman Produa. Jadi pokoknya kamu jangan kemana-mana ya, temenin aku siaran sampai aku benar-benar selesai nanti. Tetap di area Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Semalam aku dapat lumayan dari Pro 2 BM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi kemarin tuh aku untuk sebenarnya udah beberapa kali ya, cuman aku ngerasa bener-bener worth banget meskipun sehari aja. Tapi aku jalan kaki sebanyak 4,6 kilo dan itu 1 jam lebih, kayak 1 jam 20 menit dan rasanya bener teman Pro 2. Jadi aku lupa deh nama hormonnya ya. Jadi hormon itu gak bikin aku capek, teman Pro 2, setelah olahraga yang cukup intens. Ternyata it makes me feel happy. Kayak kenapa olahraga itu bikin happy, teman Pro 2 ya. Kenapa? Kalau olahraganya bener ya, karena aku aerobik juga, sempat cobain aerobik juga. Dan itu I don't know, mungkin karena si olahraga aerobik itu banyak gerakan yang gak benar di aku, maksudnya gak tepat di aku, jadi menurut aku kurang works gitu. Jadi tapi gak apa-apa sih sebenarnya, karena ya yang penting bergerak kan. Jadi kalau misal kamu memang olahraganya cuman aerobik aja juga gak masalah. Cuman di aku udah sebulanan kemarin tuh aerobik setiap seminggu 2 kali. Dan menurut aku, karena aku gerakannya masih salah, jadi kurang benar tuh menurutku. Jadi efeknya pun kurang berasa di aku. Tapi kemarin sehari aku benar-benar jalan kaki tuh, maksudku itu intens banget ya, di 1 jam lebih itu. Menurutku aku baru ngerasain benar-benar hormon endorfin, serotonin dan dopamin itu jadinya aku dapetin semua gitu. Karena kan ini memang 3 hormon ini yang bertindak sebagai pereda stres alami kan. Jadi mau gak mau dia tuh memberikan sensasi yang tenang dan bikin happy. Kayak aku di pagi hari ini tumben banget aku belum aku ngantuk sih sebenarnya, tetap ngantuk. Cuman kayak enggak seperti hari-hari yang sebelumnya gitu. Jadi aku kayak ketagihan banget jalan kaki gara-gara seharian kemarin, teman-teman. Enggak tahu kenapa ya. Dan ternyata pas aku nyari manfaatnya tuh memang banyak banget. Kemarin sih aku memang memutuskan aerobik itu gak worse karena ada beberapa gerakan yang gak tepat dan akhirnya salah. Terus aku coba yaudah kita coba jalan kaki deh nih. Jalan kaki sehari itu menurutku cukup worth. Dan karena aku memang pengen nurunin lemak jahat karena aku pengen tetap berlemak tapi pengennya lemak baik gitu ya. Aku pengen menyingkirkan lemak jahat. Dan ternyata terbukti menurut penelitian jalan kaki itu bisa menurunkan berat badan gitu. Karena 30 menit aja kamu bisa membakar 150 kalori, teman Pro 2. Jadi makin cepat langkah kaki kamu juga sebenarnya makin banyak kalori yang terbakar gitu. Jadi makanya banyak tuh kayak jalan cepat dan segala macamnya ya kan. Apalagi 30 menit setiap hari itu benar-benar bisa membantu menurunkan berat badan banyak. Karena aku sendiri kan pas nyari-nyari informasi tuh aku nemu nih, oh ternyata benar-benar menurunkan berat badan. Jadi ya udah kenapa enggak gitu. Dan aku ketagihan banget jalan kaki. Gak tahu ya kalau sendiri ya, soalnya kemarin aku ada temennya, teman Pro 2. Dan ternyata jalan kaki ini juga bisa meningkatkan energi gitu. Karena si ketika kamu jalan kaki itu bisa memperlancar aliran oksigen ke seluruh tubuh kamu dan mengaktifkan hormon kortisol, epinefrin, norepinefrin di dalam tubuh kamu. Jadi manfaat-manfaat ini yang akan membuat kamu tuh lebih berenergi gitu. Nah, untuk jalan kaki juga seringkali dianggap sebagai cara untuk meningkatkan energi yang lebih efektif dibandingkan dengan minum kopi. Wow, jadi aku tahu bang, aku jadi relate banget. Ada satu komedian namanya Hipsy. Dia tuh suka banget jalan kaki. Jadi kayak dimanapun dia pergi minimal 30 menit dia jalan kaki gitu, kemanapun ya. Maksudnya bukan jalan kaki yang dari sini ke tempat tujuannya, bukan juga sih. Maksudnya dia nginep di mana atau dia tinggal di mana, itu tiap paginya pasti 30 menit setiap hari. Dan menurutku emang gak tahu ya, aku kayak pagi hari ini mungkin belum ngantuk, tapi jam segini bisa tidur.

0: sih teman-teman. Bukan tidur ya. Menguap aja, nggak sampai tidur dong, kan tugas. Tapi kalau di rumah baru tidur ya. Ada beberapa lagi manfaat jalan kaki yang aku share untuk kamu, jadi jangan kemana-mana, tetap di RR2 FM, teman terbaik kamu.
1: Krik krik krik.

0: 174 POB request bagian sound.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap, black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama, cockpit voice recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan flight data recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan. Dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

96,8 energi per FM, teman terbaik kamu. Nah, aku lagi nyari-nyari fakta kan. Ternyata itu manfaat jalan kaki itu berbeda di setiap jangka waktu yang kamu lakukan. Misalnya kamu jalan kakinya tuh 1-5 menit, itu yang kamu rasain aliran darah lancar, terus otot-otot kaki sama pinggul kamu tuh aktif. Nah, di jalan kaki 10-15 menit pertama itu stres kamu berkurang, pikiran kamu lebih rileks, dan ternyata langsung bikin gula darah kamu stabil, teman pro 2 ya. Kemudian di menit 30 tubuh kamu mulai membakar lemak secara intensif. Nah, di menit 45 sampai 60 mood kamu meningkat drastis karena ada endorfin rush atau penaikan endorfin. Terus juga napas kamu akan lebih teratur dan akan ada perasaan puas atau percaya diri, teman-teman dua ya. Aku rasain banget di jadi di tracknya itu di awal-awal aku kayak ya gimana di menit let's see, kayaknya 15 menit aku udah ngerasain kayak udah makin semangat jalannya. Bahkan aku kayak gak pengen berhenti dan gak tahu capek ketika istirahat pertama baru aku tau kayak wah capek gitu. Kalau jalan aja terus mah enggak ya. Di satu jam itu menurut aku itu bener-bener nantang banget sih. Menantang banget maksudnya untuk aku ya. Kita kembali lagi ke fakta-fakta jalan kaki, teman berdua ya. Ada beberapa ternyata kalau jalan kaki kamu 30 menit setiap hari, selain meningkatkan energi dan menurunkan berat badan, itu juga mencegah osteoporosis gitu. Karena ini kan sebenarnya ada pengeroposan tulang ya di umur-umur tertentu. Jadi ketika kamu berolahraga, utamanya jalan kaki 30 menit setiap hari, itu akan membuat tulang kamu jadi lebih sehat ya. Jadi ini bisa mencegah yang namanya osteoporosis. Apalagi kalau misalnya kamu kombinasikan jalan kaki tuh gak cuma jalan di trek yang lurus aja, tapi mungkin agak lebih menantang seperti hiking ya, itu bisa banget. Atau ya jogging kecil-kecil itu juga bisa banget gitu, untuk membantu kamu lebih mendapatkan manfaat dari jalan kaki itu ya. Nah, jalan kaki rutin juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kamu, mencegah berbagai penyakit infeksi. Dan ada studi yang menunjukkan bahwa seseorang yang berjalan kaki katanya selama 30-45 menit setiap harinya itu akan lebih jarang sakit dibandingkan dengan mereka yang tidak berjalan kaki. Wih, fakta ya. Jadi aku kan biasanya tuh nyari kopi deket-deket sini gitu ya. Aku kayak kepikiran, oh iya udah kenapa enggak ya, nyarinya tuh yang agak-agak jauh gitu loh, biar ya sembari ngetes atau nge-challenge diri aja kan. Ya bener gak? Oke, aku bakal balik lagi teman-teman. Soalnya masih banyak banget yang pengen aku bahas sama dampak yang aku aku rasain. Meskipun sehari aja dan itu cuma satu jam, tapi ya menurut aku harus dicobain sih teman-teman. Kalau kamu gak suka lari, aku gak suka lari, which is karena lari tuh menurut aku gak tahu lari soalnya. Jadi awkward aja untuk aku buat lari. Jadi aku setelah pertimbangan karena aerobik gak cocok, alias ya senam yang, tapi bukan ya senam sih, tapi aerobik sih menurutku. Karena dia tuh cepet banget, per secondnya tuh kayak bener-bener padat banget gerakannya dan berat ya. Jadi karena gerakan aku gak tepat, jadinya gak bener-bener aku rasain gitu di tubuh. Walaupun memang sangat membantu ya, karena tanpa senam dua kali seminggu selama bulan April kemarin, ya aku gak bakal bisa mampu deh langsung jalan kaki sejam kemarin. Karena ya fisiknya pasti beda dong kalau kita sering bergerak sama gak bergerak, bener gak?

Aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu. Hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

96,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Kenapa harus jalan kaki? Ada beberapa tadi yang udah aku spilkan. Itu terakhir adalah memperkuat daya tahan tubuh gitu kan ya. Jadi memang ini secara rutin kamu jalan kaki 30 menit setiap hari, itu menunjukkan bahwa akan lebih jarang sakit dibandingkan mereka yang tidak berjalan kaki. Terus rutin jalan kaki juga bisa mengurangi dan mencegah stres, karena ketika kamu jalan atau melakukan aktivitas fisik lainnya, maksud aku, tubuh kamu akan melepaskan hormon endorfin yang ini tadi aku bahas dari awal gitu ya, yang dimana endorfin ini akan memperbaiki suasana hati kamu serta mengurangi rasa cemas dan depresi. Nah, jalan kaki ini juga buat tidur kamu jadi lebih nyenyak ternyata, teman padua ya. Kemudian bisa mencegah risiko terkena penyakit diabetes 2 gitu. Dan ini juga jalan kaki bisa membantu kamu untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi si tubuh ini bisa menggunakan glukosa tersebut untuk lebih efisien. Dan ternyata jalan kaki itu juga lebih baik dilakukan dengan rutin untuk mencegah gula darah penderita diabetes tetap stabil. Jadi banyak banget teman-teman yang mungkin udah didiagnosis diabetes karena keturunan lah, karena lifestyle lah, itu memang direkomendasikan untuk berjalan kaki ya. Terakhir ini, berjalan kaki ternyata bisa menurunkan kadar kolesterol jahat dan mencegah kestabilan tekanan darah. Maksud aku menjaga dapat menjaga kestabilan tekanan darah kamu, jadi risiko terjadinya serangan jantung ataupun penyakit jantung yang lainnya jadinya tuh lebih rendah. Ya kan, ada aktivitas yang bisa membantu kamu juga lebih sehat di jalan kaki, itu bisa meningkatkan denyut jantung, sirkulasi darah di dalam tubuh kamu serta memperkuat jantung. Jadi aktivitas sederhana ini tuh bisa jadi pilihan olahraga yang baik untuk penderita jantung yang lemah, teman pro 2 ya. Dan menurut aku gak ada alasan ya untuk tidak berjalan kaki, misalnya gak harus setiap hari, mungkin seminggu sekali, seminggu dua kali gitu. Karena ini gampang banget, kamu tinggal jalan aja. Di mana kalau kamu ngerasa lorong kamu gak nyaman, ya kamu pergi ke tempat-tempat yang nyaman biar jadi motivasi. Yang aku salahnya adalah aku setelah olahraga tuh ternyata tidak memperhatikan makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh aku, jadinya over kalori yang masuk dan yang keluar di satu jam itu memang menurutku masih sedikit ya, 120 kalori dari aplikasi itu menurutku sedikit ya, jadi dengan apa yang aku makan jadi sekarang lebih harus memperhatikan kalori sih, teman pondok kayaknya ya, biar kurus ya. Aku ini banget sih, soalnya kepikiran banget kayak harus kurus, teman pro 2. Bukan harus kurus, maksudnya harus lebih sehat lah dibanding sekarang gitu. Karena umur juga, bro, umur udah gak muda-muda banget ya. Nanti aku bakal spill lagu pilihan kamu seperti biasa jam 7 sampai jam 9 ya. Jadi tetap di RR Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Saatnya aku spill lagu pilihan kamu apa aja. Ini banyak banget lagu-lagu baru, so I'm so happy. Aku punya BTS yang Holy Gang.

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

96,8 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu. Perakiran cuaca dulu yuk, mare-mare. Beberapa daerah yang diprediksi cuacanya sama bmkg.go.id. Jadi kamu bisa cek secara berkala langsung di websitenya, terus pilih daerah yang mana yang pengen kamu lihat gitu, pantau ya kan. Untuk daerah yang berawan ada Marisa, Mamajang, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, Talo, Ujung Tanah. Terus juga ada di Kecamatan Panakukang loh, luar biasa ya. Terus juga kecamatan, oh ini semua kecamatan ya yang ada di Macini, ya di Manicini, di Makassar. Ternyata semua diprediksi berawan teman Pro 2 gitu. Coba aku ke Sulawesi Selatan deh, karena mungkin ada perubahan yang signifikan ya. Soalnya kalau Makassar biasanya sama semuanya teman Pro 2 menurutku. Nah ini di Sulawesi Selatan nih beda-beda nih. Kayak Kepulauan Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, terus juga Bone, Maros, Pangkep, Sopeng, terus Luwu, dan juga Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo itu diprediksi berawan. Ada beberapa daerah yang diprediksi hujan ringan seperti Bulukumba, Goa, Sinjai, terus juga Baru, Wajo, Sidrap, Pindrang, Endrekang, Tanah Toraja, Lu Utara, Lu Timur, Toraja Utara. Ini diprediksi hujan ringan. Tuh kan, kalau seprovinsi Sulawesi Selatan sih beda-beda ya. Tapi kalau di Kota Makassar menurut aku ya sama aja, emang tadi udah aku bacain juga ya, setiap kecamatannya hampir sama aja selama kamu masih di Makassar. Habis ini jangan kemana-mana nih, dia bakal balik lagi di Spada ya di jam 8 saat yang kita putar lagu pilihan kamu. Kamu bisa cek di Instagram kita di @_2. Makassar.